0: ajak jalan-jalan RT ke negeri Sakura teh. Mana tuh teh?
1: Sakura itu Jepang.
0: Ah. Jepang. Sakura tuh Jepang teh.
1: Di Korea enggak ada ya?
0: Apa?
1: Di Korea enggak ada sakura ya?
0: Ada. Di Indonesia juga ada, tapi namanya Tabibuya kalau di Indonesia teh. Nah, tebak-tebakannya gini nih teh. Bahasa Jepangnya orang kecopetan. Hai. Apa bang? Secara abangan orang Jepang nih.
2: Ingat-ingat dulu ya, bahasa masa kecil nih.
1: Bukan orang Jepang, orang Jampang.
0: Orang Jampang.
2: Bahasa Jepangnya orang kecopetan.
0: Kira-kira apa tuh?
1: Aduh, enggak tahu.
0: Ah, masa sih enggak tahu? Kan RT lama di Jepang.
1: Ya di Jepang cuma beli sendal swalau.
0: Hebat RT, beli sendal aja jauh-jauh banget ke Jepang.
2: Indonesia.
0: Bahasa Jepangnya orang kecopetan adalah sakuku diraba takurasa.
2: Oh,

0: Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Assalamualaikum Merdeka. Air mengalir menuju sungai, hembus angin terasa damai. Walau hidup kadang tak santai, yuk tetap semangat bersama Ngopi Sai.

0: Beneran ini pagi-pagi ada kucing nih. Ntar diomelin Pak RT lagi nih kalau kucing kesini. Iya nggak?
1: Iya bener banget. Mana lucu banget lagi nih.
2: Ini kucingnya lucu, Pak RT-nya hancur.
0: Kalau Pak RT mah emang udah hancur dari sononya. Ngomong-ngomong Pak RT pada kemana ya?
1: Mana ya? Samperin aja kali ya.
2: Semalam sih ngeliatnya di pos ronda.
1: Ke rumahnya aja kali mungkin.
0: Oh iya, kali masih tidur kali RT. Karena semalam kan baru sis kamling. Kita samperin yuk. RT!

0: Angin. Kalau yang di luar, nah itu juga kucing payete juga. Ada yang di luar emang.
1: Tiriin ya pasti. Kucingnya diapain Pak RT?
0: Nih, udahlah gak usah ribet nih. Pak RT punya tebak-tebakan nih, biar gak usah rame.
2: Aduh, kalau kita bisa jawab nasi uduk ya. Pagi-pagi nih enak nih makan nasi uduk nih Teh.
0: Udah tenang baik. Nih pokoknya tebak nih, binatang apa yang gak dimiliki oleh hewan lain selain kucing?
1: Conge kucing.
3: Apa ya? Taring kucing mungkin?
2: Oh, manjanya kucing, Teh. Manjanya kucing.
0: Ya enggak lah, salah semua. Itu salah semuanya.
2: Terus jawabannya apa, Teh?
0: Yang enggak dimiliki oleh binatang lain, hanya dimiliki oleh kucing adalah anak kucing.
2: Itu sama aja yang enggak dimiliki oleh hewan kanguru. Jawabannya?
0: Anak kanguru.

0: ajak jalan-jalan RT ke negeri Sakura teh. Mana tuh teh?
1: Sakura itu Jepang.
0: Nah. Jepang. Sakura tuh Jepang teh.
1: Di Korea enggak ada ya?
0: Apa?
1: Di Korea enggak ada sakura ya?
0: Ada. Di Indonesia juga ada, tapi namanya Tabibuya kalau di Indonesia teh. Nah, tebak-tebakannya gini nih teh. Bahasa Jepangnya orang kecopetan. Hai. Apa bang? Sejarah abangan orang Jepang nih.
2: Ingat-ingat dulu ya, bahasa masa kecil nih.
1: Bukan orang Jepang, orang Jampang.
0: Orang Jampang.
2: Bahasa Jepangnya orang kecopetan.
0: Jera-jera apa teh?
1: Aduh, nggak tahu.
0: Ah, masa sih nggak tahu? Kan RT lama di Jepang.
1: Ya di Jepang cuma beli sendal swalau.
0: Hebat RT, beli sendal aja jauh-jauh banget ke Jepang.
2: Indonesia.
0: Bahasa Jepangnya orang kecopetan adalah sakuku diraba takurasa.

0: belum nongol. Kemana ya Pak RT Im?
1: Ini Pak RT bangunnya siang, padahal kerjanya gak ada.
2: Saya kecapean kayaknya ngurus warga ini.
0: Ah, bener banget nih, padahal kita mau rame-rame bikin KTP ya.
1: Iya, padahal aku juga pengen bikin kartu keluarga.
2: Iya nih, aku pengen bikin surat nih, surat-suratan.
0: Ah, surat nikah?
2: Iya nih.
0: Ya udah kita samperin dah kalau kayak gitu deh ke rumahnya Pak RT. Assalamualaikum Pak RT. Pak RT udah bangun belum?
3: Udah lah si Ramaning. Ini kenapa sih pada kesini terus?
0: Ya iyalah, namanya juga kita butuh sama Pak RT. Pak RT gak seneng ya kita main ke rumah Pak RT mulu?
3: Seneng, tapi kalau bikin kakak sekali aja, ini berkali-kali bikin kakak.
1: Ya abis teman saya banyak, saya anggap keluarga semua.
2: Bener banget lagi, sama aku juga nih.
0: Emang Pak RT punya ini ya, punya CCTV di Radio Prima? Kan jaraknya jauh, Teh. Sekiloan dari Radio Prima.
3: Pak RT mah udah dibangunin dari pagi nih. Nah, ini makanya tebak-tebakan nih. Kenapa ayam selalu bangun pagi? Ayo.
0: Karena ayamnya punya alarm.
1: Karena kalau bangun siang, Pak RT.
2: Karena gak tidur kali.
0: Ah, ayam tidur. Ya iyalah, ayam tidur pasti. Kayak Pak RT nih.
1: Pernah lihat ayam merem gak?
0: Pernah. Iya, Teh ya?
3: Iya, emangnya ikan.
0: Oh iya,
3: iya ayam apa merem?
1: Merem ya, ikan nggak bisa merem ya.
0: Ikan gimana kalau merem, Teh?
3: Digoreng aja masih melek.
0: Terus jawabannya apa, Teh?
3: Kenapa?

gembira, gembira, kabar, kabar gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya

0: Betul.
1: Nah, Teh, kita udah lama nih Teh nggak main tebak-tebakan ya kan. Abis RT sibuk banget ngurusin warga ya Teh.
0: Iya, kemarin pada apa? Pada demo, tapi alhamdulillah kenyang.
1: Demo apa Teh? Kenyang.
0: Masak, demo masak.
1: Iyalah, kalau demo masak kenyang ya Teh ya. Apalagi yang ikutan, woi, 50 orang peserta demo masak. Nyicipin atu-atu ya Teh.
0: Nyicipin.
1: Nah, oke. Ngomongin ini nih Teh, soal masak. Biasanya kan kita suka masak ayam ya Teh.
0: Iya.
1: Aku punya tebak-tebakan nih Teh soal ayam. Pinter mana? Ayam hitam sama ayam putih Teh?
0: Ya dua-duanya pinter. Masa beda? Masa beda? Emang otaknya beda juga?
1: Kalau dua-duanya pinter ngapain? Aku tanyain. Tanya sama Bang Jawat ah. Ayo Bang, jawab Bang.
2: Kenapa? Pinter mana ayam hitam sama ayam putih? Ayam putih lah.
1: Kok bisa?
2: Soalnya dia tahu kagak panas-panasan.
1: Iya, ayam itu menjemur mulu jadi hitam ya Teh. Jawabannya apa Teh?
0: Ayam apa dong?
1: Hah? Ayam apa? Gope dulu dong. Malak nih. Jadi pintar mana ayam hitam sama ayam putih? Yang benar jawabannya adalah pintar ayam hitam. Mau tau gak Teh soalnya kenapa?
0: Kenapa tuh?
1: Soalnya ayam hitam telurnya bisa warnanya putih.

0: Teh, pernah kan nyetak foto?
1: Pernah, pakai kali-kalian biasanya.
0: Iya. Abang, pernah gak nyetak foto?
2: Pernah,
0: ya kan? Iya. Zaman dulu tuh emang nyetak foto ya?
1: Iya, nyetak sawah yang belum.
0: Abang?
2: Cetak apa yang belum ya?
0: Cetak gol. Nah, siapakah yang pekerjaannya paling membingungkan, Teh?
1: Kayaknya tukang foto deh.
0: Kenapa, Teh?
1: Karena dia bingung mau pakai apa, deterjen apa mau pakai matematika.
0: Iya juga ya. Iya, tukang cuci foto ya. Iya. Abang?
2: Pekerjaan paling membingungkan, tukang gali kubur.
0: Emang kenapa?
2: Ya kalau banyak orderan salah, enggak banyak orderan.
0: Iya. Yang benar sih tukang cetak foto, bukan tukang cuci foto, Teh. Karena kalau Bang cetak foto dong 4x6 berapa, Bang? Bukannya 24 tapi 10.000.
1: Kalkulatornya error.

0: Ganteng banget. Kayaknya abis potong rambut ya, Teh?
1: Iya, biasalah.
2: Tumbenan wangi, Teh.
0: Iya, abis beli parfum ya, Teh?
1: Enggak, ini biasa aja nih, rutinitas harian kok.
0: Terus ini juga nih, apa namanya, bajunya juga keren nih, Teh.
1: Wih, ya. Oke, makasih.
0: Jadi kelihatan ganteng sih ya, Im, ya?
2: Iya, tapi modelnya kelihatan tuh, Teh.
0: Biar RT disawer. Nih, Teh, aku punya tebak-tebakan nih, Teh. Ya, apa bedanya orang ganteng sama lemari es?
1: Nah, apa tuh bedanya tuh?
0: Nah, cobalah, RT.
1: Kalau
0: ngasih tebak-tebakan mulu ke kita ya, Im.
2: Iya, masa ngasih tebak-tebakan gak pernah ngasih duit?
1: Takut, kalau Pak RT jawab tuh takut.
0: Takut kenapa emang, Teh?
1: Ya, takut bener semua.

0: Orang tukul.
1: Apa bedanya orang ganteng sama lemari es? Kalau lemari es bisa bikin hati adem teh. Nah, kalau orang ganteng bisa bikin hati meleleh.
0: Waduh, jadi kayak enak badan saya ini.
2: Pantes kalau deket RT baunya marahan mulu.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung. Lah.

0: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Aduh, Teh, tadi tuh kita udah mampir ke negara Jepang. Sekarang kita mau diajak sama Bang Jawad ke negara mana lagi nih, Bang?
1: Kita ke Jazirah Arabia.
0: Naik onta gitu.
2: Arab Saidu.
1: Bentley.
3: Oke.
0: Okay. Abang punya tebak-tebakan memang?
1: Punya.
0: Oke.
1: Okay. Nih. Mau tanya dulu tapi air bahasa Arabnya apa?
0: Ah, air.
2: Hamayim.
0: Ah, serius, Teh?
2: Kali aja jam-jam kalau jam-jam.
1: Jam-jam. Masjid bahasa Arabnya apa?
2: Masjid mos ini.
0: Moskito.
2: Bukan, itu nyamuk.
0: Itu bahasa Inggris.
2: Nyamuk. Masjid itu Masjidun.
1: Masjidun. Ah. Kalau di atas bahasa Arabnya apa?
0: Ah, kalau di atas.
2: Di atas itu Al-Hala.
1: Nah, sekarang kalau bahasa Arabnya masjid di atas air.
0: Ah. Mustahil. Ya enggak, Bang? Mustahil.
2: Tembak. Musibah.

kabar, kabar gembira, gembira, kabar, kabar gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

0: nonton film Superman gak?
1: Enggak.
0: Terus mantannya film apa?
1: Upin Ipin.
0: Upin Ipin.
2: Tahu tuh nama aslinya siapa?
0: Siapa?
2: Arifin sama Sarupin apa siapa?
0: Tapi kalau Superman tahu dong, Abang tahu dong.
1: Tahu,
2: tahu, tahu.
0: Nah, nih, tebak-tebakannya gini nih ya. Kenapa Superman bajunya bertuliskan huruf S?
1: Kenapa tulisannya Superman huruf S? Kalau M kegedean.

0: ketemu RT lagi. Hari-hari ketemu RT tuh rasanya jadi bahagia ya nggak bang?
1: Enggak. Kejujuranmu ya.
0: Aduh, pasti kita mau dikasih tebak-tebakan lagi nih Bang Jawan.
2: Iya, iya, apa nih tebak-tebakan ini?
1: Ini aja bahasa Arab. Pernah belajar enggak bahasa Arab?
2: Pernah, enggak pernah.
1: Ya. Masa enggak pernah lu gua tuh Arabia? Ya.
0: Enggak, jujur li, aku enggak.
1: Aduh, nih pokoknya nih coba aja dulu ya. Nih jadi ada teman terus dia enggak mau turun-turun tuh. Ya. Di atas mulu bahasa Arabnya apa tuh?
0: Wah, abang nih, abang.
2: Tahu nih, aku tahu.

0: Wah, Teh nih, Nimas tunjukin nih foto-foto temen Nimas nih yang baru pulang dari India. Bikin wah, iri, Teh, karena foto bareng sama Shah Rukh Khan.
1: Waduh, di India ya, penghasil bawang ya.
0: Ah, kok bisa?
1: Bombay?
0: Ini nih film yang terkenal dari Shah Rukh Khan, apa tuh, Teh, judulnya?
1: Kucek-kucek mata, Nek.
0: Bukan, Teh, kucek-kucek hotahe.
1: Oh, kucek-kucek hotahe.
0: Iya.
1: Ada lagu lainnya tuh yang RT apal tuh.
0: Apa tuh?
1: Bola ditendang, kiper goyang, masuk gawang, 1-0. Bolanya 1-0.
0: Itu mah judulnya boleh curian.
1: Nah,
0: gitu, Teh.
1: Boleh. Iya, boleh kan, boleh enggak? Oh, iya enggak boleh ya.
0: Gimana sih?
1: Iya.
0: Nah, nih ngomongin masalah India nih, Teh. Ya kan, oleh-olehnya ternyata tebak-tebakan nih, Teh.
1: Ada ya.
0: Bahasa India bumbu dapur apaan, Teh?
1: Coba bumbu te. Dapur itu banyaknya di India banyak ya? Di India.
0: Banyak lah, emang kan India semua masakan pakai rempah-rempah. Ya enggak?
1: Tahu-tahu. Tahu ini mah.
0: Apaan coba?
1: Acar-acar kemiri ketumbar jahe.
0: Bisa tahu juga.
1: Ah, udah lama ini. Dulu kan sering beli bawang.
0: Di mana?
1: Brebes sama Bombay.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Sembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: ajak jalan-jalan RT ke negeri Sakura teh. Mana tuh teh?
1: Sakura itu Jepang.
0: Nah. Pokoknya Jepang. Sakura tuh Jepang teh.
1: Di Korea enggak ada ya?
0: Apa?
1: Di Korea enggak ada sakura ya?
0: Ada. Di Indonesia juga ada, tapi namanya tabibuya kalau di Indonesia teh. Nah, tebak-tebakannya gini nih teh. Bahasa Jepangnya orang kecopetan. Hai. Apa bang? Sejarah abangan orang Jepang nih.
2: Ingat-ingat dulu ya, bahasa masa kecil nih.
1: Bukan orang Jepang, orang Jampang.
0: Orang Jampang.
2: Bahasa Jepangnya orang kecopetan.
0: Kira-kira apa teh?
1: Aduh, nggak tahu.
0: Ah, masa sih nggak tahu? Kan RT lama di Jepang.
1: Ya di Jepang cuma beli sendal swalau.
0: Hebat RT, beli sendal aja jauh-jauh banget ke Jepang.
2: Indonesia.
0: Bahasa Jepangnya orang kecopetan adalah sakuku diraba takurasa. Oh.

0: sehat sekali kok hari ini, Tam.
1: Ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, cepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
4: 95,8 Prima FM.

0: nonton film Superman gak?
1: Enggak.
0: Terus mantannya film apa?
1: Upin Ipin.
0: Upin Ipin.
2: Tahu tuh nama aslinya siapa?
0: Siapa?
2: Arifin sama Sarupin apa siapa?
0: Tapi kalau Superman tahu dong, Abang tahu dong.
1: Tahu,
2: tahu, tahu.
0: Nah, nih, tebak-tebakannya gini nih ya. Kenapa Superman bajunya bertuliskan huruf S?
1: Kenapa tulisannya Superman huruf S? Kalau M kegedean.

0: lagi nih Yahil.
1: Tahu nih, traktir dong Teh.
2: Tahu, makan bakso sendiri.
0: Teh, enak bener itu baksonya Teh. Lagi tanggal muda, RT banyak duit nih.
3: Banyak lah, kan ada lagunya. Umi kesel ke bakso 10. Nih, pokoknya ada tebak-tebakan, bukan lagunya.
0: Kok bisa sih Teh?
3: Iya, tapi bukan itu. Nih,
0: ya, kan? Itu lagu karangan siapa?
3: Iya karang sendiri lah.
0: RT ternyata bisa ngarang.
2: Oh, kalau bahasanya cuma 10, keseloknya belum ini dong.
0: Keseloknya berkali-kali ya Teh.
3: Makanya satu-satu lah, masa 10-10. Nih Pak RT punya tebak-tebakan nih.
0: Waduh.
1: Apalagi nih,
0: seru nih.
3: Iya. Iya sekali-kali tebak-tebakan juga. Pokoknya tebak dulu.
0: Tapi kalau yang bisa nebak traktir bakso ya Teh.
3: Iya oke. So what gitu loh, makan bakso di pesawat. Nih, bakso apa yang bisa berenang?
0: Bakso apa yang bisa berenang? Bakso semuanya bisa berenang lah, di kuah baksonya lah.
1: Iya bener nih, apa bakso tumpah? Bakso tumpah?
2: Bakso imah.
0: Iya tuh, keren, masuk akal tuh Mbak Soiba. Gimana Teh, bener gak? Traktir ya kalau bener ya.
3: Kayak lebih lucu jawaban yang tadi ya.
0: Terus jawaban RT apa?
3: Bakso ikan.
0: Hah? Bakso apa yang bisa berenang jawabannya?
3: Bakso ikan, kan bisa berenang, ikan.

pantai. Langit senja terasa damai. Terima kasih ya sudah menemani sampai usai. Sampai bertemu lagi di acara Ngopi Sai. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Assalamualaikum, Merdeka.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa menenangkan pikiran dan menyegarkan hati kita hari ini. Kali ini rekan Prima akan mendengarkan kisah seorang dosen dan para mahasiswa. Suatu hari seorang profesor datang ke kelas dan mengumumkan ujian mendadak kepada para mahasiswa. Dan seketika suasana kelas pun menjadi tegang. Kertas dibagikan satu persatu dan mereka diminta tidak membalik kertas sebelum semua mendapat bagian. Setelah aba-aba diberikan, seluruh mahasiswa membalik kertas mereka. Betapa terkejutnya mereka, karena tidak ada satupun soal tertulis di sana. Hanya ada satu titik hitam kecil di tengah halaman putih yang luas. Mereka bingung, tetapi tetap mengikuti instruksi untuk menuliskan apa yang mereka lihat. Ketika waktu selesai, profesor mengumpulkan dan membaca jawaban mereka. Ternyata, hampir semuanya menulis tentang titik hitam itu. Mereka menjelaskan ukurannya, letaknya, bahkan mencoba menafsirkan maknanya. Tidak satupun yang menulis tentang halaman putih yang jauh lebih luas. Profesor kemudian menjelaskan bahwa hidup kita seperti kertas itu. Sebagian besar, hidup kita adalah ruang putih. Kesehatan yang masih kita miliki, keluarga yang masih bersama-sama kita, teman yang peduli, makanan yang masih bisa kita nikmati, dan nafas yang masih bisa kita hirup setiap hari. Namun seringkali kita justru sibuk memikirkan titik hitamnya, berupa kesalahan kecil, kekurangan kecil, masalah kecil. Padahal jika dibandingkan, titik hitam itu sangat kecil di tengah ruang putih yang begitu luas. Nah, rekan Prima, masalah memang bagian dari hidup ya. Kita tidak bisa menghindarinya. Tapi jangan sampai satu masalah kecil menutupi semua kebaikan yang masih kita miliki. Semakin kita fokus pada kekurangan, semakin kita lupa bersyukur atas nikmat yang ada. Kebahagiaan bukan berarti hidup tanpa masalah. Kebahagiaan hadir ketika kita mampu melihat bahwa di balik setiap kekurangan masih ada banyak hal yang baik yang patut kita syukuri. Pesan dari kisah ini sederhana nih rekan Prima. Jangan biarkan satu titik hitam merusak seluruh pandangan hidup kita. Belajarlah melihat ruang putihnya. Nikmati hal-hal sederhana dan hargai apa yang masih kita miliki sebelum kita benar-benar kehilangannya. Terima kasih sudah menyimak kisah hari ini ya rekan Prima. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya, tentunya di Prima 95,8 FM Indramayu yang selalu setia menemani dan menghadirkan cerita penuh makna.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop

dilimpahkan. Yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa jadi pengingat sederhana namun bermakna untuk kita semua hari ini. Rekan Prima, diceritakan ada seekor gajah yang baru saja mandi di sungai. Tubuhnya bersih dan segar. Dalam perjalanan pulang, ia harus melewati sebuah jembatan sempit. Dari arah berlawanan datang seekor babi yang tubuhnya penuh lumpur dan kotoran. Di atas jembatan itu, gajah memilih menepi. Ia memberi jalan agar babi tersebut bisa lewat lebih dulu. Setelah itu, gajah melanjutkan perjalanannya dengan tenang. Babi yang merasa dirinya ditakuti justru menyombongkan diri di hadapan teman-temannya. Ia merasa hebat karena gajah besar mau mengalah dan minggir. Beberapa gajah lain pun heran melihat sikap temannya.
1: Kenapa dia kasih jalan? Apakah dia takut?
2: Masa iya sih dia takut sama babi?
0: Padahal kenyataannya sederhana. Gajah itu tahu ia kuat. Jika mau, ia bisa saja mendorong atau menginjak si babi. Tapi saat itu tubuhnya sudah bersih, sedangkan babi itu penuh lumpur. Jika ia memaksakan diri, bukan hanya babi yang terdorong, tapi kakinya sendiri juga ikutan kotor. Nah, rekan Prima, dalam hidup seringkali kita bertemu dengan situasi seperti itu ya. Ada komentar yang menyakitkan, sikap orang yang memancing emosi, atau perlakuan yang tidak menyenangkan. Kita sebenarnya mampu membalas. Kita punya kekuatan untuk melawan. Namun, tidak semua hal perlu ditanggapi. Tidak semua provokasi harus dibalas. Kadang memilih menghindar justru adalah tanda kedewasaan ya, rekan Prima. Bukan karena lemah, bukan juga karena takut, tapi karena kita tidak ingin ikut terkotori oleh hal-hal negatif. Nah, pesan dari kisah ini sederhana ya rekan Prima. Jaga diri kita tetap bersih, jaga hati tetap tenang, bijaklah dalam memilih mana yang layak diperjuangkan dan mana yang lebih baik dilepaskan. Sampai kita berjumpa lagi di kisah inspiratif selanjutnya ya rekan Prima. Semoga kita selalu diberi kebijaksanaan dalam setiap langkah kehidupan.

0: sekali kok hari ini, Tam.
1: Wah, ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, cepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
4: 95,8 Prima FM.

rekan Prima. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu dan semangat selalu ya. Kali ini kita kembali di kisah inspiratif yang sederhana, tapi punya pesan yang dalam tentang cara kita memandang batasan dalam hidup. Ada sebuah percobaan kecil tentang kutu. Sejumlah kutu dimasukkan ke dalam sebuah toples dan bagian atasnya ditutup rapat. Setiap kali mereka melompat, kepala mereka terbentur tutup toples. Hal itu terjadi berulang kali, sampai akhirnya mereka berhenti melompat tinggi. Beberapa hari kemudian, tutup toples itu dibuka. Secara logika, mereka sudah bisa melompat keluar dengan bebas. Tapi, yang terjadi justru sebaliknya. Kutu-kutu itu tetap melompat rendah, setinggi batas yang dulu pernah mereka rasakan. Mereka seakan percaya bahwa batas itu masih ada. Padahal, sebenarnya sudah tidak ada lagi. Nah, rekan Prima, seringkali hidup kita juga seperti itu. Kita pernah gagal, pernah jatuh, pernah diremehkan, atau pernah dilarang mencoba. Pengalaman itu kemudian tertanam di pikiran, dan tanpa sadar, kita membatasi diri sendiri. Bukan karena kita tidak mampu, tapi karena kita sudah lebih dulu percaya bahwa kita tidak bisa. Pesan dari kisah ini sederhana ya rekan Prima, tidak semua batas yang kita rasakan itu nyata. Banyak di antaranya hanya tinggal di pikiran kita. Jika kita berani mencoba lagi, berani melompat lebih tinggi, mungkin kita akan sadar bahwa pintu itu sebenarnya sudah terbuka. Jadi, jangan biarkan pengalaman masa lalu mengurung langkah hari ini ya rekan Prima. Percayalah pada kemampuan diri dan beri diri kita kesempatan untuk melompat lebih jauh dari sebelumnya. Kita akhiri kisah inspiratif hari ini di sini. Semoga cerita ini menemani dan menguatkan langkah rekan Prima semuanya. Sampai kita bertemu lagi di kisah inspiratif berikutnya.

0: kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Halo. Hai, rekan Prima. Lagi cari hiburan ya? Atau butuh musik buat teman aktivitas? Pas banget nih. Ini dia, Fansura. Fans ketemu di udara. Hiburan, musik, dan cerita seru hanya di 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Baik, rekan prima, hari ini Senin 15 Juni 2026. Arya kembali untuk rekan prima bersamai dengan acaranya yang paling ditunggu-tunggu ini, acara Fenstura ya, Fans ketemu di udara selama 5 jam ya, sampai pukul 16 nanti. Dan hari ini lagu-lagu Tarling ya untuk rekan prima yang sudah disiapkan oleh Arya, dan semoga untuk rekan prima yang sedang menunggu-nunggu sabar ya karena sudah ada yang masuk ini ya. Dan sebelumnya Arya akan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal dunia Abi Halim, Ustaz Abi Ahmad Fauzi Abdul Halim bin Mursidi ya. Kami segenap keluarga besar Radio Prima FM menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya Ustaz Abi Ahmad Fauzi Abdul Halim bin Mursidi. Semoga Allah menerima seluruh amal ibadahnya, mengampuni segala dosa dan kehilafannya, serta menempatkannya di tempat terbaik di sisinya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ya, telah meninggal ya, turut berduka cita atas wafatnya almarhum Ustaz Abi Ahmad Fauzi Abdul Halim bin Mursidi. Semoga beliau diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin ya. Dan sebelumnya Arya juga akan menyapa untuk yang amat berhormat Syekh Az-Zaitun beserta Umi dan keluarga, juga Rektor Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia serta Wakil Rektor Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia. Semoga beliau diberikan kesehatan yang paripurna dan atas bimbingan serta tunjuk ajarnya, agar langkah kami selalu di jalan yang penuh keberkahan. Hari ini Arya izin Syekh serta restunya untuk mengudara di aktivitas pekan ini ya, di hari Senin 15 Juni 2026. Baik, rekan prima, semoga

0: Untuk rekan Rima juga diberikan kesehatan ya, yang paripurna juga, diberikan keberkahan, diberikan keberlimpahan, diberikan segala keinginannya dikabulkan ya. Amin amin ya robbal alamin. Ya, kita terima dulu ya yang sudah masuk ini. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wain Sura
1: Ning kene ning prima
0: FM. Waduh, ki suarane kayane kok kenceng nemen ge, kayane
1: ya sarapane gaya.
0: Iya.
1: Goreng gemblong makan kenceng. Gemblong gorengan gedang.
0: Ayo, sama
1: banget. Suarane kok sampe kelang.
0: Iya.
1: Sampe sampe mengawang-awang kerungan jagat.
0: Duh, iya iya.
1: Arguli suka tani kenceng.
0: Morning.
1: Kemendang.
0: Waduh.
1: Gara-gara sarapan goreng kedang.
0: Iya. Aduh, iya wesen bringin mohon kabare nang Rasti.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah, Kang. Pada sehat kabeh.
0: Sehat kabeh.
1: Iya. Awal tahun bulan Sura ya kan.
0: Awal Sura ya benar.
1: Awal tahun kita Wong Jawa.
0: Wong Jawa gede.
1: Ini tahun baru.
0: Oke.
1: Sudah pada lebih baik, lebih meningkat.
0: Lebih meningkat betul sekali. Seperti
1: ini ya. Ibadah. Segala-galanya ya kan ya.
0: Iya.
1: Gila kan Kang?
0: Iya, anak Disti, anak
1: Disti,
0: anak Mang Yudi, anak.
1: Anak Batur yang mending, anak Singa Galawange.
0: Anak Singa Galawange, iya.
1: Bila guna ke bakal bisa kan ke semak?
0: Eh, semak ke?
1: Semak,
0: semak ya, wes.
1: Iya.
0: Semak ya.
1: Ya, gue semar sangat berbahagia sekali sama si gue semar. Dihormati, harus kita dinikmati. Masih gue semar, dia apa ya kan?
0: Iyalah, semar kan ibaratnya kita sing duwe, sing apa, sing dipenguripane kita, rezeki kita kan terkadang semar ya.
1: Bisa nih anak kita, anak sempat ingin ya
0: kan? Ya. Apa? Semar. Semar, ya ini Rido ya.
1: Dan
0: ya, Rico. Ya, apa boleh.
1: Kan Susar Jeti.
0: Oh, Susar Jeti. Oh.
1: Iya,
0: ya. Susar Jeti ya. Semar.
1: Kalau oh. Ya Rico yo apa?
0: Hah?
1: Ya Rico itu lah.
0: Iya, Rido ya wes semar. Iya.
1: Salam ya. Anggo Semar Sukina.
0: Iya. Iya.
1: Ibu Sukina diundangnya semar. Ibu Sukina. Mama Billy lagi apa sih ma? Nanti nggak napa istirahat tuh no? Mama Billy, Anwar Maldin, tangga Mama Indah, Mama Titan, kain mato kain Bogor.
0: Oh di Bogor, Mama Titan ya, waduh, Titan. Yes.
1: Ya Mama Titan, Kang Salim, tangga Kondol, Miratmina, Mama Rati, Mama Ujan, Mama Odang, Mama Ratmina, Ini Epi, Ibu Bono, Tete Isa, Mama Leha, Mama Nenen, Jendri Kendong, Mama Setia, Bapak Nenok Desi, Bapak Nenok Desi, Bapak Nenok Wina, Bapak Nenok Wina. Nok Mega yang kembang wanita peribahasa netang
0: iyo peribahin peribahasa net
1: jalan kita di jalan singa pernah nggak pernah layangan yang diur Mega
0: iya
1: duit kulsa bandina itu kondangan kening sedulur karo ding tangga hiburannya masak itu kan rame-rame arak-arakan
0: atau
1: juara
0: iya ben aduh iya wes
1: jadi ini gue pengennya selalu pengennya belanja
0: aduh orang kira-kira
1: kira-kira
0: iya wes Nang Rasti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nang Rasti sebagai penelpon pertama ya, silakan. Tadi ada Bunda Emma nih ya. Bunda Emma silakan masuk. Halo, assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Emma apa Mama Emma ini?
2: Ya betul.
0: Kan belajar negara. Iya benar, betul sekali. Iya.
2: Ini lagi acara dendut atau apa?
0: Iya, dendut Harling, dendut Harling Panturaan.
2: Oh,
0: nah,
2: gitu.
0: Iya, pasti ngerti.
2: Kalau lagu-lagu Roma bisa enggak?
0: Lagu apa?
2: Lagu-lagu Roma bisa enggak?
0: Oh, lagu Roma enggak masuk. Ini lagu Pantura, lagu-lagu kayak okay. Juragan Empang okay. Gitu loh. Iya, Darli. Itu
2: lagu. Itu lagu apa? Isap-isap itu apa?
0: Nah, iya betul-betul. Nah, betul lah lagu-lagu itu.
2: Iya. Minta dua boleh.
0: Ya?
2: Minta dua boleh.
0: Ada ini lagunya.
2: Yang satunya itu Lanang Jagat ya.
0: Lanang Jagat apa sebelum tebu anak-anak kabeh ya.
2: Iya, duanya itu diputar semua.
0: Oh, aduh diputar semua. Aduh, nanti primen kalau. Telepon
2: satu.
0: Iya, ini ada sep-sep tebu anak wes. Lanang Jagat anak ya wes engko di ini.
2: Duanya itu diputar deh.
0: Ah. Iya, iya, iya, nanti.
2: Salam ya Bang Arya ya.
0: Oke, sinten.
2: Buat Bang Arya selamat tugas.
0: Oke.
2: Okay. Sehat selalu. Buat kru yang di situ semuanya lah tanpa terkecuali.
0: Oh iya, ini ada Nang Rastim ki mau penelpon pertama. Salam kenal ini. Nah,
2: orang mana?
0: Oh iya, orang sini, orang Indramayu.
2: Oh iya, salam kenal juga ya Pak Edi yang penelpon pertama.
0: Iya, salam kenal dulu.
2: Bu Emma di Banjarnegara.
0: Oh, Bu Emma di Banjarnegara itu Nang Rastim. Ya, Bu Emma Jak Banjarnegara. Dawet Ayu terkenal.
2: Siapa kenal
0: Dawet
2: Ayu tuh?
0: Iya, itu Banjarnegara Dawet Ayu Nang Rastim. Ge arep pesen Dawet Ayu anak. Enak loh.
2: Iya. Enak aduk pokoknya.
0: Iya, cek.
2: Ya cara situ kan enaknya kalau sini enak aduk gitu.
0: Enak aduk ya deh. Pokoknya mah enak nemen pokoknya ya. Mantap.
2: Mantap
0: nemen
2: kok pakai.
0: Oh, jare ora bandingane ya.
2: Oh.
0: Ya, wes siap.
2: Ya. Buat Mas Adi yang di itu tadi sapa.
0: Iya, wes siap.
2: Yang Mas Adi. Panggil Mas Arya ya spesial itu ya. Salam sehat aja ya. Semoga sukses selalu.
0: Amin.
2: Nggih,
0: matur suwun.
2: Semua tak tunggu ya Mas Arya. Nggih, matur suwun. Ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Emah nih yang dari Banjarnegara ini salamnya katanya buat Nang Rasim buat semua pendengar Radio Prima FM. Ya, halo, assalamualaikum Mensura.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pantura ning kene iki ning Radio Prima FM Mahargoli Indramayu nomor 1 Indramayu Barat.
0: Iya.
3: Bang Arya sehat.
0: Sehat alhamdulillah sehat nggih.
3: Alhamdulillah banget ya Bang Arya. Mangkaning kok bengi ganti tahun, muga sing pada waras sehat,
0: amin.
3: Panjang umur, nge. Banyak rezeki.
0: Nggih.
3: Ya Bang Arya ya.
0: Nggih.
3: Nah, gelisek iki tekun dalu kembe. Soalnya harus ganti tahun, ada agus keramas. Rambut teles ya.
0: Rambut teles, gih, siap.
3: Rambut teles,
0: Gih, rambut teles, keramasan. Ayo, siap.
3: Anu, Bang Arya Kim kan tahun Islam, orang ya.
0: Oh, gih, ya, suatu maharo.
3: Iya, tapi kalau bengi kan ganti tahun, gih.
0: Gih, bener, gih.
3: Pada melek.
0: Siap.
3: Rambut teles.
0: Rambut teles.
3: Mau siapa sing dawuh mudun Bang Arya?
0: Ibu Emma dari Banjarnegara kali ini.
3: Oh, salam kenal Ibu Emma. Iki Ibu Sukina. Sehat selalu ya, Ibu Emma.
0: Ibu Emma, ya.
3: Kok bengi ganti tahun. Moga pada panjang umur, hake rezeki, waras sehat selalu.
0: Ibu Sukina.
3: Oh, Nang Rasim. sing gawe mandi, sing gawe mandi mawe ya syukur ya nang. Nang sing sehat-sehat ya nang. Kok bengi melek nang, ganti tahun nang. Tahun baru.
0: Iya.
3: Tahun baru ya kita wong Islam.
0: Oh, nggih, bener nih ini.
3: Iya, iya Bang Arya.
0: Salam saking saking Karsono niki Ibu Sukinah. Anak
3: gimana?
0: Salam saking Darsono jarene Kusri Darsono. Anake Ibu Sukinah jarene.
3: iya anake Ibu Sukinah sini ndi, Je?
0: Nggih niki salame jare Ibu Sukinah, makku ya jare ya wis.
3: Salam kembali, waalaikumsalam. Moga semua dawara sehat ya, Ca. Anaknya Bu Sukina, kabeh bae. Kabengku, tahun baru, moga sing panjang umur, dibuka kena pintu sehat, pintu rezeki, panjang nak umure, sehat selalu. Anaknya Bu Sukina, kan bakal anaknya Darsono.
0: Oh, Darsono.
3: Kan suaminya kita kan Darsono, Bang Arya.
0: Oh, gitu.
3: Nah, itu dia makanya kita Darsono.
0: Siapa ya,
3: Wak?
0: Siapa ya, Rene?
3: Tak salami, ya, Nang. Pada waras sehat, kabe, Lanang Madon, anaknya Bu Sukina. Tahun baru, Kim.
0: Kusri ya, Kusri.
3: Pokoknya aja pada suruh. Mirin, mirin.
0: Maknya di Bogor, Sukra. Oh, maknya anaknya di Bogor, Sukra.
3: Oh iya, ya Allah, anakku.
0: Yang di Bogor, nah, Sukra.
3: Kusrika, cima ki, ngecek capek baik anak anu di mantunya kita. Anu dia jari susunya kita aku Bang Arya.
0: Okay.
3: Mbak anu je mbak waktu itu ke je ayah je. Nini je ada mbak lagi bicara nih dengerin je. Mau gitu. Masukin lagi je. Kasuhun pada eling ni wong tua bukan pada orang sehat. Si ayah ni Bogor Sukra aku anu kemang mantap aku kenal aku no boke kakak mertuane ku, anaknya kula aku kemang mantap mang ayo mang rabutlah saya mang kau bengi ku ganti tahun mang. Ganti tahun ku kau bengi gadin dah lu kan rabutlah pada habis keramas Mang Wanta, anggo Sakpur, anggo Bapak Salim, anggo Bono Eho, anggo Sondol-dol, anggo Sondol, anggo Tenani, anggo Kasmira, anggo Kasmira, kayak ada Mia beda, tengah kita dimanjung, anggo angain, ki engkus kirim salam ya kok anggo emak, anggo sama mening, oh Bunda Mary,
0: Bunda Mary,
3: saya selalu Bunda ya, Mang Wanta saya selalu, terus anggo Kang Rian, Kang Salman, Kang Timan, anggo Uyut, anggo Anuka, pucuk putih. Pucuk putih baela ya aja putih ya.
0: Yang putih.
3: Yang putih. Yang putih. Pucuk putih. Andu angga Ibu Tuti. Enggak Mama Paujan, Mama Indah, Bunda Yuni Sari, Bunda Mary, Nong Bunda Unyu-unyu. Wong semua dange ke siapa Bang Arya si Jineka? Mama siapa?
0: Bunda Yuni Sari, Mama Meni ada.
3: Mama Meni, iya. Salam Mama Meni. Anggo. Li, iya Rongewan. Anggo Mimi Ratmina, Mama Ratmina. Anggo Teh Esa. Mama Indah mau dulu Mama Indah kayak. Mama Paujan.
0: Mama Paujan.
3: Mimi Ratmina, Mama Ratmina, Mimi Rati. Mimi Epi. Terus enggak nyebrang jalan Cepur. Kang Ibeng sibuk bayar. Wiren tahun baru Islam Kang Ibeng. Tanggung gak kebengi. Terus anggo Palembe, Ibu Bili, Mama Azin, anggo Kang Rojaya, Singgam Kedawa, anggo Kun siapa meningku, Emar siapa maningku. Go Mimi Samina.
0: Mimi
3: Samina waeng wa.
0: Yo.
3: Kenal wa. Udah untuk semua mamanya aja. Kelamaan tuh batur gandong goni.
0: Nggih.
3: Ucapane.
0: Nggih.
3: Kopi pahit kopinya di atas meja.
0: Yeah.
3: Ibu Sukina pamit. ada orang belanja.
0: Iya,
3: salamnya untuk Bang Arya sehat selalu ya.
0: Amin.
3: Bang Arya.
0: Okay.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Bu Sugina matur suwun yang sudah hadir sebagai penelepon ketiga ya. Silakan yang ingin bergabung. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Benstura.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Benstura.
4: Pantura.
0: Inge nege.
4: Merdeka.
0: Merdeka. Dengan siapakah ini?
4: Ini dengan yang rambut putih.
0: Oh, yang rambut putih. Yang rambut putih.
4: Saking Subang.
0: Oh, saking Subang. Ya, pripun kabar yang?
4: Ini pusar kota.
0: Oh, pusar kota ya, Subang.
4: Iya. Ini siapa Kang Andre?
0: Kula Kang Arya.
4: Oh, Kang Arya.
0: Nggih.
4: Salam kenal saja.
0: Nggih. Nggih, salam kenal kembali.
4: Iya.
0: Pripun kabare Eyang Putih?
4: Sehat, alhamdulillah.
0: Iya, ini baru ketemu.
4: Ya, udah lanjut.
0: Oh, iya, tidak terpengaruh pokoknya ya, kalau usia tetap semangat pokoknya, kata Bu Sukinah itu juga. Iya, Bu Sukinah juga ini.
4: Radio itu tempat hiburan.
0: Iya betul
4: ya, yang walaupun usia lanjut tapi tetap sehat aja.
0: Amin amin amin.
4: Yang barusan siapa tuh yang nyenggol ayam tuh?
0: Ibu Sukinah.
4: Ibu Sukinah saking endi?
0: Saking Mekarjati Haur Gelis.
4: Oh, di Haur Gelis.
0: Di Haur Gelis ya.
4: Iya, salam buat Ibu Sukinah.
0: Nggih.
4: Lalu buat Nok, siapa tuh yang dari Cirebon itu?
0: Nok Bintang Unyu Unyu.
4: Ya, Nok Bintang.
0: Anggih.
4: Juga buat, ya pokoknya mah buat semua fan radio.
0: Prima.
4: Orgili semuanya ya.
0: Iya, betul sekali.
4: Jadi Arling,
0: iya, iya betul sekali yang.
4: Ya kalau yang si Jibengi,
0: masuk. Yang anyaran oh, ada iya. Juga.
4: Ya kalau aja diputer jam si Jibengi.
0: Oh jam si Jibengi.
4: Ya. Ya. Kayaknya sih yang siapa Arya.
0: Ya.
4: Habis sakit ya.
0: Habis sakit. Bukan saya udah apa lama ini kan apa kemarin sedang cuti dulu gitu loh. Jadi enggak masuk.
4: Oh.
0: Iya baru ketemu iya, kan ya? Iya. Baru dengar ya?
4: Iya.
0: Iya.
4: Ya yang juga baru masuk lagi radio sekarang.
0: Oh, begitu. Iya.
4: Iya, baru 3 kali nih ke Prima.
0: Oh ya Allah, berarti enggak belum iya, ketemu ya, ini dengan lama, saya tapi... ya belum. Belum ketemu. Oh iya, ini berarti baru perdana ini ketemu dengan
4: tahun
0: saya.
4: Tahun berapa tuh?
0: Tahun berapa ya? Iya
4: ya,
0: sudah.
4: Buat siapa tuh? Ya banyak sih ya. Fan-fan radio Prima FM. Salam aja dari yang rambut putih.
0: Ya. Yeah.
4: Dari Subang gitu.
0: Siap.
4: Lain waktu ya mudah-mudahan ya bisa mampir ke sana.
0: Ya, siap ditunggu di Antos.
4: Ya, Haur Gelis gitu ya. Ya,
0: betul sekali ya.
4: Iya. Ya, gitu aja ya.
0: Yuk, sama-sama. Terima kasih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang dari Subang tadi yang sudah masuk nih. 29 menit rekan Prima dari pukul 11. Ya, silakan. Kita tunggu lagi. Ya, di acara Venstura ini hadir sampai pukul 15. Halo, assalamualaikum. Halo, Venstura.
5: Halo,
0: Venstura.
5: Ningkene ki.
0: Ningkene.
5: Prima
0: FM. Aduh, pripun kabare?
5: Baik.
0: Mama Odang.
5: Marjan,
0: ya.
5: Lagi pagi ada siaran.
0: Iya.
5: Sekarang jam 11.
0: Iya, kan jam 11 versi surat.
5: Berantinya Pak RT. Kemana Pak RT-nya?
0: Oh, Pak RT-nya sedang ada sesuatu. Jadi tadi pagi enggak siaran. Jadi langsung
5: puterin itu ya. Lagu Juragan Empang.
0: Wah, Juragan Empang. Yo, siap. Juragan Empang.
5: Salam-salamnya dulu.
0: Nggih, ya.
5: Mama Batmina Mani Rancang.
0: Yo.
5: Mama Epi, Mama Rati. Perbono, Nang Lastin,
0: iya.
5: Bapak Salim,
0: oke.
5: Ibu Sukina tuh, dulur dewek kita.
0: Oh, Ibu Sukina, ya Allah, sedulur iya. Dewek. Aduh, ternyata, ya wes siap.
5: Yang jagang Nararis.
0: Ibu Sukina.
5: Terus.
0: Ya, siapa lagi? Salamnya.
5: Mama Nenen.
0: Ya.
5: Siapa lagi ya? Mama Titan, Mama Indah, Mama Tuti, Mama Pak Ujan, Mama Pak Ujan yang nggak ada, Wetan, Solo. Udah sakit aja.
0: Yuk, ada lagi.
5: Bang Arya aja, sehat selalu.
0: Amin.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya sudah ada Mama Udang yang hadir ya di acara Neventura Neng Kenege.

0: RT ini terkenal banget, punya banyak burung nih bang.
1: Waduh, banyak Pak RT burungnya saya.
2: Banyak, ada yang becagak, ada yang lagi nangkring.
0: Burung apa teh yang paling disayang teh?
2: Ya semua burung pasti disayang, dimandiin lah.
0: Supaya apa tuh burung dimandiin?
2: Keriput.
0: Emang bisa bang?
1: Gak tahu kan saya.
2: Nih ada tebak-tebakan nih.
0: Apa teh?
2: Ya burung kan dimandiin nih. Nah banyak orang yang gak ngerti nih mandi tuh biar apa?
0: Oke. Kalau aku sih mandi biar wangi lah. Gak tahu kalau bang Jawan.
1: Mandi biar bersih.
0: Biar bersih.
2: Gak bisa. Mandi biar bersih gak bisa mandi.
0: Ya terus? Ya iya tujuannya kan biar bersih biar wangi ya bang.
1: Biar bersih biar wangi kan mandi makanya.
2: Tapi tetap gak basah.
1: Siram.
2: Nah, makanya mandi biar apa?
0: Biar apa?
2: Biar biur.

0: Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Sehat sekali kok hari ini, Tam.
2: Ya harus tetap sehat, bro.
1: Mondar mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
2: Gak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
1: Wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
2: Betul, Ultra K.
3: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
4: Ultra K Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.

0: Belum nongol. Kemana ya Pak RT Im?
1: Ini Pak RT bangunnya siang, padahal kerjanya gak ada.
2: Saya kecapean kayaknya ngurus warga ini.
0: Ah, bener banget nih. Padahal kita mau rame-rame bikin KTP ya.
1: Iya, padahal aku juga pengen bikin kartu keluarga.
2: Ya, ini aku pengen bikin surat nih, surat-suratan.
0: Ah, surat nikah?
2: Iya nih.
0: Ya udah kita samperin dah kalau kayak gitu deh ke rumahnya Pak RT. Assalamualaikum Pak RT. Pak RT udah bangun belum?
3: Udah lah si Ramaning. Ini kenapa sih pada kesini terus?
0: Ya iyalah, namanya juga kita butuh sama Pak RT. Pak RT gak seneng ya kita main ke rumah Pak RT mulu?
3: Seneng, tapi kalau bikin kakak sekali aja, ini berkali-kali bikin kakak.
1: Ya abis teman saya banyak, saya anggap keluarga semua.
2: Bener banget lagi, sama aku juga nih.
0: Emang Pak RT punya ini ya, punya CCTV di Radio Prima? Kan jaraknya jauh, Teh. Sekiloan dari Radio Prima.
3: Pak RT mah udah dibangunin dari pagi nih. Nah, ini makanya tebak-tebakan nih. Kenapa ayam selalu bangun pagi? Ayo.
0: Karena ayamnya punya alarm.
1: Karena kalau bangun siang, Pak RT.
2: Karena gak tidur kali.
0: Ah, ayam tidur. Ya iyalah, ayam tidur pasti. Kayak Pak RT nih.
1: Pernah lihat ayam merem gak?
0: Pernah. Iya, Teh ya?
3: Iya, emangnya ikan.
0: Oh iya,
3: iya ayam apa merem ya?
2: Ikan nggak bisa merem ya?
0: Ikan gimana kalau merem Teh?
3: Digoreng aja masih melek.
0: Terus jawabannya apa Teh?

0: 95,8 FM Prima, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Ya, rekan Prima, sudah masuknya 15 menit ya dari pukul 12 dan kita beranjak dari jam yang pertama dan menuju ke jam yang kedua ya. Untuk yang sudah masuk nih, siapakah? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bensura.
1: Ning kene Prima Abang.
0: Waduh,
1: merdeka.
0: Iya ini Bunda Inesari berapa kali nelpon tadi. Iya, kita kan tadi jam 12. Oh, jam 12 kurang itu kan kita ini dulu iya. Apa ya, makan siang dulu, sholat dulu gitu.
1: Oh iya, betul. Itu kewajiban nomor satu, kita sholat dulu ya, Bang ya.
0: Baru kita on air lagi nih.
1: Iya, betul, Bang.
0: Sholat kan cuma 5 menit ya kan, paling lama 5 menit kan. Nah,
1: iya, betul, Bang. Apakah Teh Mama Meni masih hadir gitu, Bang?
0: Mama Meni ada ini kayaknya. Halo, assalamualaikum. Ini siapa nih, jarak tempuh? Horglis hadir. Oh, assalamualaikum Horglisnya hadir. Ya, juga ada di ada siapa ya? Ada yang dari Banjarnegara, Bunda Yuniasari Banjarnegara siapa ya? Ibu Emma,
1: siapa?
0: Ibu Emma dari Banjarnegara.
1: Oh iya, Ibu Emma, selamat ketemu di sini. Selamat siang buat Ibu Emma ya. Semoga betah di sini Ibu Emma. Di sini banyak krunya juga. Abang, ya. Apakah sekarang ini boleh? Aku masih tetap senang sama juragan Empang.
0: Oh, siap. Siap, pokoknya ada Bunda Yuniasari siap ada pokoknya nih sudah.
1: Wow, alhamdulillah. Terima kasih.
0: Iya, ada ini.
1: Iya. Iya, Bang.
0: Sapanya buat siapa?
1: Boleh.
0: Ya, silakan.
1: Buat Teh Isa, barangkali lagi dengerin juga ada Kang Ari Lakso, Nanang Rastin, Ibu Sukina, Mom Ara, Nok Bintang Unyu Unyu, Mimi Epi yang punya rumah mewah, terus Nenek Rafiah, Mimi Ratmina, Bunda Ella, Mimi Samina, Kang Wardoyo, juga terus buat Bunda Hajah Mary, Mimi Hajah Supriyatin, Papa Najwa sama mamahnya juga. Ada Bang Rojaya, Kang Rian, Pak Wanta, Ibu Wanti sama Nokdilanya. Terus ada Bang Salim, Pak Salim ya, Bapak Salim.
0: Pak Salim.
1: Halo buat Bapak Salim ya. Makasih udah follow-nya. Terus ada Asep Roland, Kang Yanto, Bapak Abah Ade Kuti, Lili Kenung, Mama Aldin, Teh Solehah, Bang Wanto, Mr. Bono, Mas Suwandi, Mama Titan, Mama Indah. Juga ada halo buat Mama Meni, aku yang dapat ya.
0: Aduh, ya deh Bunda.
1: Abang tahu enggak? Udah dibaca belum itu?
0: Apa tuh?
1: Iya, rebutan.
0: Rebutan lanang, ya, rebutan lanang ini kayaknya.
1: Dengan syarat siapa yang duluan masuk on air, ya yang itu yang dapat masuk on air.
0: Ya.
1: Lanjut Bang
0: ya,
1: buat
0: monggo.
1: Uyut, buat Kang Ibeng, buat Capur, Mama Endang, ada juga Mama Odang, Ayah Pamungkas sama si mamahnya, Kang Aman, Kang Pani sama Teh Naninya, Pak Lebe, Ibu Rohmana, terus buat Mama Luas yang punya collection, Bang Hendro Lesmono, apanya Bebeng, terus Bundi, Kang Alex, Sultan Narjuna Ningrat, Mr. Dobleng, Bu Tuti, yang terus Kang Dalpasedu. Terus siapa ya yang kemarin? Papa Laras ya.
0: Pak Pelaras ya, ada di Jawa Timur, dari ya. Madiun.
1: Kalau barangkali lagi dengerinnya, kalau kemarin Manco, kalau sekarang nggak tahu sih, tapi Bunda udah catet ya, udah weh dikirimin, disalamin buat Kang Agus, buat Kang Sondol, terus ayahnya Ejra, terus ada Pancawala kemarin itu masuk Abang.
0: Dia Pancawala.
1: Pokoknya buat semuanya aja ya Bang ya. Tunggu pokoknya hadiah dapat
0: apa ya?
1: Ya pokoknya dapat Juragan Empang aja ya Bang.
0: Dapat pokoknya untuk Bunda Indasari.
1: Pokoknya dapat. Mama Mani harus menerima kekalahan. Ya udah Bang, makasih banget ya Bang.
0: Oke.
1: Ditunggu Juragan Empangnya ya Bang.
0: Iya.
1: Siap. Bunda pamit Bang.
0: Yuk.
1: Matur kesewun Abang.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ada Bunda Yuniasari yang ada di Sumedang. Nah, untuk rekan Prima ini yang hari-harinya penuh dengan kesibukan ya, supaya stamina tetap fit dan full ya. Nah, jangan lupa Ultra Cup mundar mandir nih, untuk yang mundar mandir kesana kemari. Nah, kelihatan segar setiap hari. Apa itu resepnya? Nah, multivitamin Ultra Cup. Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu minumlah multivitamin Ultra Cup ya. Ultra Cup, Ultra Cup. Sedapnya Ultra Cup. Ultra Cup multivitamin produksi PT Hanson Pharma. Dan jangan lupa untuk baca aturan pakainya. Ya, kita buka lagi, silakan yang ingin bergabung di 0853-2189-9582. Ada Juragan Empang ya, dari Bunda Yunia Sahari tadi katanya yang request lagunya. Yuk dilanjutkan, siapakah berikutnya? Jangan kemana-mana ya Arya, masih bersama rekan Prima jadi acara Ventura ini sampai pukul 17. Dan hari ini Arya akan menyampaikan ya, mengutip dari lognews.co.id, yaitu Pancasila yang tetap muda di dunia tak berbatas. Setiap 1 Juni, bangsa Indonesia kembali mengingatkan pada kelahiran Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Pancasila hari ini menghadapi tantangan berat baik dari dalam maupun dari luar. Perubahan dunia berlangsung begitu cepat sehingga batas-batas akan lenyap. Manusia Indonesia kini seperti memiliki dua negara sekaligus, yakni negara offline dan batas teritorialnya, dan negara online yang terhubung ke jaringan dunia tanpa batas atau borderless di ruang kedua itu. Arus nilai, ideologi, dan informasi mengalir deras tanpa paspor dan tanpa bea cukai. Diperderas algoritma yang tak mengenal kewarganegaraan. Sesungguhnya nilai-nilai Pancasila tetap muda dan relevan dengan denyut dunia modern, terutama dengan cita-cita Indonesia modern. Kelima silanya bersifat aspiratif, terbuka menyerap perubahan tanpa kehilangan inti. Keadilan sosial beresonansi dengan tuntutan kesetaraan yang menggema di seluruh dunia. Oke, rekan Prima, lanjut ya. Untuk yang ingin mengetahui berita selengkapnya, boleh diakses di lognews.co.id. Kita kembali, ada Juragan Empang yang sudah direquest oleh Bunda Yunia Sari.

0: sekali kau hari ini, Tam.
1: Ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Gak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, wah, wah, wah. Cepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Hengson Pharma. Baca aturan pakai.
4: Kabar gembira,
5: gembira.
4: Kabar gembira,
5: gembira.
4: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
5: proses,
4: ringan,
5: proses,
4: cepat,
5: proses.
4: Cepat. Beli cash juga bisa.
5: Bisa.
4: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
5: dan
4: cuci.
5: Mesin cuci.
4: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

kesehatan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: Dari Jalan Siliwangi kilometer 2, Arya di sini di acara Fanstura, fans ketemu di udara. Ya. 39 menit ya rekan Prima di jam yang kedua ini. Sudah ada requestnya tadi, ada Bunda Yunia Sari ya. Ada Bunda Yunia Sari, juga ada Kang Wardoyo, ada Momeni nih yang di TikTok rame. Ya silakan yang ingin bergabung boleh ya, masuk silakan di 0853-2189-9582. Jangan lupa yang belum maksi atau makan siang ya, makan siang terlebih dahulu ya. Apa hari ini nih kira-kira ini makannya? Aduh ya, kalau Arya tadi pagi aja makannya ya, siang cukup ngopi aja lah buat penyambung supaya nggak ngantuk. Ya halo, assalamualaikum Fanstura.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Fanstura Dengki Niki. Dengki Niki itu.
1: Aduh belum apa. Belum apa terus.
0: Belum apa lagi Bunda Yunia Sari nih mau meni nih. Aduh.
1: Nengke Niki Prima FM.
0: Nah, begitu. Sama dengan tagline di statusnya WA Prima ya. Sudah lihat belum?
1: Belum lihat.
0: Iya, makanya lihat dulu tuh statusnya.
1: Jarang-jarang buka-buka itu status.
0: Iya, harus buka itu. Mangga silahkan Mama.
1: Iya, lagunya mah itu aja yang tadi Warudoyo.
0: Warudoyo. Boleh.
1: Iya. Siap. Ay, itu teh Tarling Indramayu, teh judul bukan itu.
0: Oh, kayaknya sih saya cari di sini kok belum, Bapak enggak ada Tarling ya ini maksudnya.
1: Oh, bukan ya.
0: Ya, Tarling ya ini nama.
1: Jadi
0: apa?
1: Masuk golongan ini Tarling Indramayu,
0: iya,
1: ini Tarling Cirebonan gitu berarti
0: nah,
1: ya.
0: Nah, gitulah kiranya.
1: Kelompok. Jadi kelompok itu bukan judul berarti.
0: Jadi istilahnya apa ya? Nama khusus, nama umum gitu ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Kirim salamnya dulu ya buat Bang Arya duluan. Sama tugas sampai tuntas.
0: Iya.
1: Terus terima kasih penerimaannya.
0: Iya.
1: Ini mah babak kedua berarti ini yang kalah ya. Tadi teh Bunda Yunia Sari teh ngajakan masuk on air yuk, siapa yang duluan? Yang pertama. Dapat
0: apa itu? Dapat ya.
1: Lanang rebutan gitu, lanang rebutan
0: ini lagunya sedang
1: ya yang barusan rebutan lanang katanya. Berarti yang kedua udah biar Warudoyong aja.
0: Iya, Warudoyong siap.
1: Ya nggak apa-apa gitu, berarti Mama Meni yang kalah, Bunda Yunia Sari yang dapat juara rebutan lanang.
0: Ya Warudoyong ini.
1: Terus buat tadi yang di TikTok itu Kang Wardoyo ya.
0: Kang Wardoyo.
1: Iya, salam kenal aja. Terima kasih doanya. Mudah-mudahan ya kita semua sehat selalu gitu. Terus buat Bunda Mada itu paling spesial ya. Dari Mama Meni gitu. Soalnya belum pada hafal. Terus buat tadi itu siapa? Ada Kang Rian ya biasanya ya.
0: Kang Rian
1: Kang Wanta,
0: ya. Kang Wanta. Betul.
1: Terus Mimi apa Ibu Sutina.
0: Ibu Sutina. Ya.
1: Iya. Tahu lah belum apa semuanya, pokoknya buat semuanya aja ya.
0: Iya, pen, betul sekali.
1: Pen sahabat atau apa ini?
0: Rekan prima.
1: Oh, rekan. Iya. Buat rekan prima semuanya aja ya yang ada khususnya berarti di Indramayu Barat.
0: Iya.
1: Umumnya mah yang di mana-mana aja.
0: Mana-mana aja. Sampai ke sana sih itu apa? Banjarnegara.
1: Kadang luar juga ada kan ya, luar negeri yang dari luar negeri. Pokoknya ya dari mana-mana aja.
0: Dari mana-mana saja karena bisa diakses melalui streaming Prima.
1: Iya gitu aja Bang, makasih ya.
0: Yuk sama-sama.
1: Ditunggu Warudoyongnya. Hatur nuhun. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mama Meni ya yang ada di Sumedang yang sudah hadir. Ya terima kasih Mama Meni. Yuk, siapakah berikutnya ini? Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Fanstura.
2: Waalaikumsalam. Fanstura. Ningken Niki. Prima FM.
0: Ya, silakan. Ya nih.
2: Pak sehat Sang Arya.
0: Alhamdulillah sehat walafiat ya. Oke, Pak Salim silakan.
2: Mau request lagu dulu Kang Arya.
0: Oke, lagunya apa?
2: Asmara Sang Hyang Dora Kang Arya.
0: Oh, Asmara Sang Hyang Dora. Oke, nih Pak Salim, Asmara Sang Hyang Dora.
2: Salamnya buat tadi Mama Meni ya.
0: Iya, Mama.
2: Orang Sumedang. Iya. Buat Bunda Yuniasari juga.
0: Iya.
2: Buat Nang Rati, Mr. Bono, Bu Tuti, Mama Indah, Bapak Ani.
0: Ya.
2: Buat yang punya rumah mewah dengarian.
0: Oke, yang punya rumah mewah. Mimi Epi.
2: Mama Maratinya juga. Buat ini Ratmina, Mama Ratmina. Buat Teh Nani. Buat Ibu Sukina, Bu, sehat selalu ya, Bu, yang lagi sibuk-sibuk nih. Buat palepinnya juga, Kang Sondol. Mama Billy, Mama Aldin, Mama Samina juga. Mama Ea, Mama Titan. Buat Mama Nenek, Mama Paujan, Mama Odang.
0: Mama Odang.
2: Tete Seleha, buat Kapur Kang Ideng, Kang Rian. Buat Uyu, Kang Aman Bintang Unyu-Unyu, Kang Wanta, buat Ayah Kamungka, Seda, Kang Dasmo, sama Peisan juga. Buat Kang Rojaya yang punya organ, buat Bunda Yuniasari, buat Bunda Yuni, Mama Yuni, Bapak Yuni.
0: Iya.
2: Buat Haja Supriyati, buat Bunda Mary juga di Subang, Bunda Rini, buat Bang Ferry di Aceh, Bunda Mama Dinda di lapangan Kretek, Mama Nasma di Ujung Gebang, Kang Timan juga di Pagadeni, spesialnya buat Kang Are yang lagi tugas. Assalamualaikum, Merdeka.
0: Merdeka, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Pak Salim. Silakan. Yang ingin bergabung boleh kita tunggu di 0853-218-9958. Halo. Halo, assalamualaikum. Mensura.
3: Dengan ini. Nasima FM.
0: Oh. Dengan siapa ini?
3: Yeah,
0: Kasmo. Oh, Kasdur Sibiru. Ya. Ya, beribun kabar.
3: Beribun kabar, Kang
0: ya. Gini kita nih apa? Ya, apik-apik baik dah nyong nih ya.
3: Dulu
0: Durung ngopi ya, kayaknya pin ngopi kok jam siji nian lah, jam siji.
3: Dong.
0: Ya arepan nggak nawarin kopi apa pria main gitu ceritane gonyong.
3: Nah itu kopi durung
0: asli nih. Iya durung gie wah ya pas kirinya main gie wayai cari RT nih wayai. Angga
3: aku sih mulu ngaten mulu kan cuma dana do ya.
0: Iya.
3: Yang tutin dan
0: iya ngowo kopi dingin jadiin kopi dingin kalau kopi ini.
3: Iya, Bu Tuti kirim ya kopi niko mono nih Bang Arya. Wis moko.
0: Aduh, Kang Jadul Besteru ini, aduh luar biasa ini. Aduh, ya. Iya. Waduh. Aduh, Kang Dalsiteru ini luar biasa ini. Asli di Bali apa gimana?
3: Aduhnya kan cuma denado anggar di Bali.
0: Oh.
3: Korennya orang metu sih, Mas. Korennya nyongnya orang metu. Nah, aku yang metu, wis.
0: Iya, wis, aduh, ya wis.
3: Iya, kowe, jemputi aja orang kowe. Nen, Bang Arya, mau aku mono.
0: Oh ya wes kemarin again anak-anak ini anak Mang Yudin anak siapa mana yang pokoknya anak lah Tidak sedang ini rame.
3: Tapi nek kopi ini aku orang ngerti apa ya.
0: Apa sih?
3: Tak sebutan kan mesti bayar iklan soalnya.
0: Udah usah maksudnya guyonan baik.
3: Ya ora lah. Aku tak temenan
0: orang
3: ngopi kayak gue.
0: Ora usah.
3: Ayo bututi aja ora kowe. Aku marani kowe bututi.
0: Ora usah bututi. Guyonan wae, guyonan bututi iki ya. Ora. Temenan ge nyong ora kowe kok. Aduh, ge guyonan bae kowe.
3: Ora ya arine ta bukan bener dulu ngopi ya. Engko jeng tuti sing ngono kae kok aku marani jeng tuti yo.
0: Isin ah nyong isin engko bre wong.
3: Bisa ni.
0: Lah iyo awes ya. Ayo kedal suteru nek. Ayo lagu ne apa?
3: Bisa ngarepan tak diputer ke lagu ne apa?
0: Ki kan Asmara Sang Dang Doya Dora Pak Salim terus Marudoyong Mama Menis Medang.
3: Lah agrana si Marudoyong kayaknya seneng deh.
0: Marudoyong. Aduh ya.
3: Kelingan
0: bingen,
3: anggur
0: mono kue, mesti beli lendotan kok. Kopi
3: lendot itu di beli orang waduh yang baik.
0: Apa?
3: Kopi lendot.
0: Rai enak.
3: Anggur kopi lendot.
0: Kue
3: kesenangan nek tak salim.
0: Wah. Aduh, gih.
3: Pak Salim.
0: Iya, Pak Salim. Pak
3: Salim kayak Kang Mas Pur ya.
0: Mas Pur, Cak Pur.
3: Eh, gimana Pur sih ya?
0: Hah?
3: Cak Pur.
0: Cak Pur. Iya, Cak Pur anak sih. Tapi durung mlebu kan, durung mlebu cara durung.
3: Durung mlebu. Kayak rekan-rekan usahane mbok apa
0: kowe. Tetep sih monitor, tetep monitor biasa. Oh,
3: monitor.
0: Tetep.
3: Ya, iya. Cak Pur, ditanggone ning nyong ke.
0: Iya, Cak Pur, ke Kang Dalf Siteru ya jarene iki. Arep Jakopi jarene.
3: Pengen ngopi bareng pengen karo kono-kono ora gelem kok. Bukan nyong gelem kok nyong marani mono.
0: Aduh, ya wis aduh.
3: Campur ada ora kowe. Batane golang. Sing semangat temen ka wingi sapa ya?
0: Sing ndi?
3: Ibu Sukinah apa ya?
0: Oh, Bu Sukinah ya.
3: Sing mabuk dulu.
0: Oh, wis nomor 1. Nomor 1.
3: Waduh, hebat temen ya. Aku temene biar ki soalnya.
0: Anak meneng ki.
3: Asing anu. Apa rene?
0: Pak. Kang Dasitaru, ana maning ki, Ibu Emma Banjarnegara Dawet Ayu ya.
3: Oh, Ibu Emma.
0: Iya. Banjarnegara. Banjarnegara.
3: Aku ora ketemuan. Napa ki jeneng sapa?
0: Ibu Emma Banjarnegara.
3: Oh, Banjarnegara ya. Patroman ngono apa ya?
0: Banjarnegara kok patroman.
3: Iya
0: pacar kanak-kanak. Iya jar kanak-kanak kidul, kae.
3: Iya pacar kidul.
0: Dawet Ayu jarane dawet
3: pokoke.
0: Iya.
3: Rupane kusukina, Bu. Masen aku piye ora pun kono, Bu.
0: Ya akeh ya busukina kopi ya ora dodolan gitu mesti akeh kopi ya busukina ya rentengan pokoke apa bae ge.
3: Ada ora, Bu?
0: Pas
3: aku sing bayari.
0: Aduh, ya wes gitu na.
3: Iyo butuhin na, aja orang bu. Ini londongan bu. Selatan yang kayak si, siapa Sondol ya?
0: Sondol ya.
3: Ya Sondol.
0: Omes ya, Pak Omes durung ya.
3: Siapa Omes?
0: Iya Pak Omes. Cari dia.
3: Apa Omes?
0: Biasa nongkrong bareng cari.
3: Mas aja kayak gue mas, kon kurang wara-wara makanan untuk terjaga tingkon nenyonge.
0: Yo ya wes, siap.
3: Ya wes, omes. Udah cuma ya mene mas, kon angger dengar temu kuara aku kok, NCP kan yang babi be, anu mas. KDP.
0: KBP.
3: Iya.
0: KBP pikir rel itu bukan. Aduh, berarti kan marakan karo gone Bu Sukina ngono ana, Bu Sukina. Karo gone Pak Lebe. Pak Lebe ya.
3: Iya. Masih anak Pak Lebe.
0: Iya, Pak Lebe sedurung manjing maksudnya kan darah kono Pak Lebe lah.
3: Oh, darah kono ne ya. Iya, Pak, aku cici-cici, Pak. Bukan anak. Buatku.
0: Ya.
3: Eh, lagunya mau ya?
0: Ya, Waru Doyong, siap.
3: Ah, iya benar.
0: Siap.
3: Waru Doyong pinggir kali.
0: Pinggir Doyong.
3: Yang loyong beringat kali. Pegawainya Kang Ari ya, kut.
0: Pegawainya Kang Ari. Karya ini orang melu-melu. Hahaha.
3: Iya spesial ke?
0: Iya, yeah, ya wes.
3: Oh, Mas Imam Amrozi. Ini lagi barengan karo Inyong ini kene.
0: Iya.
3: Kopi lusut.
0: Iya.
3: Tenggoting lagi macet tugas.
0: Iya.
3: Ibu Sukina ku aja ora ya.
0: Ibu Sukina.
3: Iya. Saring Mas Arya.
0: Ayo wes.
3: Yuk, kesuwen.
0: Ya.
3: Ayo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang dan Setiru ya. Terima kasih yang sudah hadir. Ya, rekan prima, apakah ada yang ingin bergabung menyusul ya di bawah Dal Setiru? Mister Bono ya, Mister Bono gimana nih? Tadi sudah masuk atau belum? Yuk rekan prima, kita putarkan dulu ya lagu-lagu yang sudah dia siapkan ini. Ada Waru Doyong ya untuk Kang Dal Setiru, juga ada Momeni ya, Momeni, dan ada Pak Salim yang sudah menunggu nih lagunya siap diputarkan.

0: banyak pohon nih, Teh.
1: Pohon banyak.
0: Kayaknya adem banget nih rumahnya, Teh.
1: Adem lah, kemarin ada yang lahiran pakai apa, bayinya dikasih nama
0: apa, Teh?
1: Ngadimin, gara-gara adem.
0: Itu juga batangnya banyak juga itu ya, Teh, yang udah pada ditebang.
1: Iya, emang begitu kalau musim panas.
0: Emang mau bikin rumah lagi, Teh?
1: Hampir.
0: Jadi banyak batang tuh di rumah ya, Teh. Teh, ngomongin masalah batang nih, aku punya tebak-tebakan ya, Teh. Bang Jawat nanti bisa jawab nih. Batang apa yang gak ada akar, batang dan daun?
2: Batang gak ada akar, gak ada daun, ada kotorannya.
0: Gak jorok, ini gak jorok.
2: Batang hidup.

0: Gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

dipersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: 95,8 FM Prima, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Yurikan Prima. Kita sudah masuk juga ya, tak terasa sudah pukul 13 lewat 24 menit. Nah, berarti kita sudah di jam yang ketiga di acara Fans Tura, Fans Ketemu di Udara. Ya, silahkan yang ingin bergabung, kita buka lagi, silahkan di 0853-2189-9582. Halo, Assalamualaikum, Fans Tura. Halo.
1: Waalaikumsalam,
0: Fans Tura.
1: Fans Tura, ini Kennedy, ini Prima FM.
0: Oke, Birat Bina ini, aduh. Ini orang kata, orang tumon, Prima ini. Sibuk terus kayaknya.
1: Kemarin, saudaranya Mimirat Nina meninggal.
0: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
1: Di desa Carik tuh.
0: Carik ya, Mi.
1: Iya.
0: Ya.
1: Itu
0: langsung tasiah ya.
1: Iya. Mirat Minah langsung ke situ.
0: Oh, saya kira kemarin itu saya lihat kok Mirat Minah di mana itu, di JPP apa di senam?
1: JPP.
0: Iya.
1: Iya, emang di JPP.
0: Oh, iya. Saya
1: tahu dari rumah di telepon. Sama ya. Ade Mimi pulang aja.
0: Iya.
1: Itu Nyai meninggal, pernahnya Nyai.
0: Oh iya, Nyai berarti apa? Saudara ya.
1: Mbah.
0: Oh ya, Mbah. Ya, ya. Ya wes, semoga diterima amal ibadahnya, Mi.
1: Ya amin.
0: Ya. Ya, Mi, lanjut, silakan, Mi.
1: Ya.
0: Ya.
1: Ya. Imbirat Nina mau min.
0: Yo,
1: lagu ya Kang Arya.
0: Oke, lagunya apa Mi?
1: Bareng-bareng janji aja lah.
0: Oke, bareng-bareng janji. Oke, okay. Ya, lagunya sing mari request apa ya? Iya wes Mi, siap.
1: Ya kemarin habis nangis dulu.
0: Wah, iya. Nah. Ya oke, okay,
1: Mi. Hanya baru kemarin. On air. Oh, salam-salam ya Kang Arya.
0: Nggih, Mi. Ya, silakan.
1: Terutama ya, buat Mimi Epi. Buat Pak Salim. Buat Nang Rasti. Ibu Sukina, Mimi Samina.
0: Ya,
1: buat Kang Rian. Kang Arya. Mamah Tuti, Mamah Odang, Mamah Endang, On Ara, Mamah Ratmina.
0: Ya.
1: Udahlah segitu aja yang belum kusebut ya, udah semuanya aja yang angar ya.
0: Iya, Ismi, siap.
1: Tapi tuh dapat kipas angin kan.
0: Oh, Arya. Aduh. Siapa aja yang dapat nih? Dari JPP siapa aja?
1: Kirina dapat kipas angin.
0: Oh.
1: Mas Salim dapat payung.
0: Aduh, iya.
1: Mama
0: iya.
1: Paujan dapat jam. Padahal minuman tuh termos.
0: Berarti diborong grup ini, grup Vensura kayaknya.
1: Iya.
0: Aduh, yang rezekinya ini grup Vensura ini.
1: Mama Odang. Surah.
0: Oh iya, waduh, grup Vensura ini menang terus nih. Ya,
1: keborong.
0: Iya, iya.
1: Keborong Prima semua.
0: Aduh, ya wis, syukurlah. Oke, siapa lagi nih?
1: Udah lah segitu ya, Arya.
0: Oh, nggih, Mi, siap.
1: Assalamualaikum. Kopi pet dulu, Jen.
0: Kopi,
1: sampai lupa.
0: Aduh, ini sakit lagi ininya nih kayaknya.
1: Ya Allah, pikirnya udah.
0: Aduh, ya Mi, siap.
1: Kopi pahit, jangan diminum.
0: Yo.
1: Mimi Ratmina pamit. Assalamualaikum. Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mimi Ratmina ya, yang ada di Mandiran Chan sudah hadir. Yuk silakan. Siapa lagi tadi, ada Mr. Buono ya. Ya Mr. Buono, halo. Halo, Assalamualaikum. Pensura. Mimpri mah FM. Oke. Kirmik, kabar ya Taisa?
2: Alhamdulillah.
0: Sehat ya?
2: Iya. Yumi. Iwe sebaliknya Kang Arya.
0: Alhamdulillah kula sehat walafiat. Sebalik ibu.
2: Lagi itu langkah singkiran Kang Arya.
0: Iya lagi ada.
2: Lagi pada mendik.
0: Perlu Pak RT nya dari ya.
2: Langkah Pak RT, langkah Putih Ayu.
0: Oh, iya, aduh, pokoknya. Ayo,
2: silakan.
0: Ya lagunya.
2: Langkah Trimane.
0: Langkah Trimane.
2: Iya.
0: Oke, langka terima.
2: Salame.
0: Nggih.
2: Anggo Mimi Ratnina. Anggo ibuku, Ibu Sukina sayang. Anggo Mama Paujan. Anggo Mama Odang.
0: Nggih.
2: Anggo Mimi Epi. Anggo mewah rumahnya.
0: Yuk, rumah mewah mi, mi mi.
2: Rumahnya mewah. Bukan rumah mewah, mepet ning sawah. Ada baik karo kita mepet ning sawah.
0: Oh iya, waduh ya adem ya malah anginnya silir.
2: Iya adem. Tanggo Mama Paujan, Mama Odang sayang, Mama Ara.
0: Nggih.
2: Mimi Samina, Teh Nani, Bunda Yuniasari.
0: Yo, Bunda Yuniasari.
2: Tanggo Bunda Mary.
0: Bunda Mary.
2: Tanggo Mang Mantam, Mang.
0: Mang Mantam.
2: Tanggo Kang Rian sayang.
0: Kang Rian.
2: Tanggo Pak Salim sayang juga.
0: Yo.
2: Tanggo Ibu Billy. Mama Febi, Mama Indah.
0: Ya, Mama Indah.
2: Tanggo Tete Soleha. Tanggo Sapaman ya.
0: Ayo, Sapaman. Tadi ada
2: Mama,
0: Ibu Emma dari Banjarnegara tadi.
2: Iya, karo Bunda Emma ya.
0: Iya, Bunda Emma.
2: Ya, salam kenal Bunda Emma.
0: Iya.
2: Iya, salam kenal karo Tete. Anggo Kang Arya spesialnya.
0: Yo, terima kasih.
2: Lagu ini Langkah Trimane ya?
0: Ya, Langkah Trimane.
2: Iya.
0: Oke, siap.
2: Ucapane.
0: Yo.
2: Assalamualaikum. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Taisa yang ada di Cadas Ngampar ya, yang sudah bergabung. Terima kasih Taisa. Ya lanjut silakan. Tadi yang belum sempat bergabung di 0853-218-9958. Halo, Pensura.
3: Halo,
0: Pensura.
3: Ini
0: kan ya, ayo lanjut ke istri bodoh nih.
3: Oke.
0: Ya, Mie.
3: Iya.
0: Langkah terima nih, yo.
3: Yung suaranya
0: tuh. Ya, oke. Okay. Kurang ini kali ya.
3: Kurang jauh dikit.
0: Mm-hmm.
3: Iya. Apa enaknya lagi? Ada lagu nih.
0: Yuk, lagu apa?
3: Iya. Bisa bareng aja udah.
0: Beli bisa bareng.
3: Bisa bareng.
0: Iya. Beli bisa bareng. Oke. Okay.
3: Bisa bareng. Oke. Okay. Iya. Kota Teisa tadi ya.
0: Iya.
3: Tete Isa, iya selalu semangat. Tete Isa, sama kayak Bu Sudina, semangat. Iya, Nang Rahim.
0: Yo,
3: Bapak Salim, udah mas kita buat Salim ya.
0: Pak Salim.
3: Panggil pada waktunya. Nang Tunyu, Mimi Epi, Nang Mary, Miss Priatin, Mama Aldin. Iya, hari ini Bu Tuti, Eva Mukas, Ma Billy, Ma Paujan. Iya. Mama Odang.
0: Iya,
3: udah bermasuk ya. Iya. Mama Rati. Arian. Arian Pak Lebe, Pak Wanta. Pak Nyerata. Sondol. Soleha.
0: Iya.
3: Pak Kicut, Pak Mernet.
0: Iya.
3: Pak Sebrolan. Bunda Yunia Sari.
0: Bunda Yuniasa.
3: Dari iya. Tete Isa, Kang Rojaya. Tete Isa semangat sih ya.
0: Iya.
3: Boleh mau main saja.
0: Oh iya siap.
3: Oke, terusnya ucapan.
0: Oke siap.
3: Oke, itu lagunya.
0: Ya.
3: Oke,
0: selamat merdeka. Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Mr. Bono ya, setelah Taisa. Ya, ada siapa lagi ini? Ya, terima kasih juga ada yang di TikTok Prima. Ini ada siapakah? Ada Bunda Yuniasari ya, ada Kang Dahlan, Bodi, ada Tersisi, ada Suradiyo ya. Ya, silakan yang ingin masuk lagi boleh kita tunggu di 0853-2189-9582. Ayo. Ya, Ari akan bacakan lagi ya untuk informasi hari ini. Perkiraan cuaca hari ini di Senin 15 Juni 2026 ya, cerah berawan ya. Dan hari Selasanya masih cerah dan Rabu cerah ya. Sampai dengan Kamis cerah. Terus untuk suhu kisaran angka 23 hingga 31 derajat Celcius dan curah hujan di angka 59 sampai dengan 95. persen ya. Jadi untuk hujannya masih ini ya, masih belum ada di kelihatannya ini masih. Ya, hujan ringannya gitu yang lewat aja ya, kayak kemarin kan lewat saja itu. Dan untuk wilayahnya di Haur Kolot, Haur Gelis, juga Sukajati, Wanakaya, Karangtumaritis, Kartanegara, Cipancu dan Mekarjati, Sidadadi, Sumber Mulia. Nah, yuk. Ya, rekan Prima yang hari ini sedang persiapan nih, yang besok kan sudah masuk tanggal 16 Juni 2026 dan bertepatan dengan satu suruh ya, rekan Prima. Ya. Silakan yang ingin hadir ya memperingati tahun baru Islam. Ada satu suruh besok. Nah. Ya, ramai nih kelihatan besok nih di kampus Mata Setun ya. Kita tunggu saja ya nanti informasinya untuk acara besok. Jangan kemana-mana, masih bersama Arya di program acara Ventura Nengke.

0: Ventura, Vents ketebu di udara. Yuk, rekan Prima. Sudah 14 lewat 7 menit ya, rekan Prima. Berarti kita sudah masuk di jam yang keempat. Tak terasa juga ya, cepat berlalu waktu, berpacu ya, mengejar mengejar apa ini rekan Prima? Ya, mengejar masa depan ya, mengejar ketertinggalan, mengejar masa depan, jangan mengejar ketertinggalan, ya kebalik itu, mengejar masa depan ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Wainstura. Nengi nengi gitu jawabnya. Dengan siapa ini?
1: Halo? Pak Agung.
0: Pak Agung, wah di mana ini Pak Agung?
1: Aurukolot.
0: Oh, Aurukolotnya sebelah mana?
1: Ngabimanyu.
0: Ngabimanyu. Waduh, ya tetangga ini kayaknya.
1: Iya,
0: aduh, baru masuk apa gimana? Udah sering masuk atau baru sekarang?
1: Iya, sekarang.
0: Oh, baru sekarang. Ini baru bertemu nih dengan saya berarti ya.
1: Iya.
0: Aduh, gimana kabarnya Pak Agung?
1: Sehat
0: walafiat ya. Waduh ya, ini di tetangga kita. Kau ini
1: di TikTok.
0: Oh, di TikTok. Iya. Aduh, iya wes siap. Selamat bergabung nih Pak Agung nih ya, yang di Harko. Berarti dekat dengan siapa ini kalau di Gang Abimanyu ini, Pak Agung?
1: Tembok itu yang
0: oh. Ya udah. Ya sudah, nanti main saja ke sini kalau hari Minggu jam 10 gitu. Pasti kenal semua dengan fans-fans Radio Prima, ya kan?
1: Iya.
0: Oke, ya. Inilah ingin diputarkan lagu apa ini?
1: Unggal-unggalan.
0: Unggal-unggalan sudah tadi, udah masuk udah tadi. Sudah diputar unggal-unggalan tadi. Yang lainnya apa? Ini udah ada yang masuk nih. Yo. Halo? Yang lainnya, yang lainnya saja apa?
1: Kopilendot.
0: Wah, kopilendot. Kopilendot ada enggak ya ini? Aduh.
1: Kopilendot ini.
0: Kopilendot. Aduh. Ada enggak ya? Ya wes, nanti dicari dulu ya, Bang Agung. Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Bang Agung nih yang ada di Horko ya, di Gang Abimanyu katanya tadi. Ya, selamat mendengarkan di Radio Prima. Yuk. Ya, silakan yang untuk yang belum bergabung boleh kita tunggu di 0853-2189-9582. Yuk. Aduh, siapa ini? Halo, assalamualaikum. Ventura.
2: Waalaikumsalam.
0: Ventura.
2: Ningkeneki di Radio Prima FM.
0: Aduh, ini lama sekali ini enggak kelihatan ini kayaknya. Aduh, ya pripun kabare?
2: Alhamdulillah Kang Arya.
0: Aduh, sehat ya.
2: Iya.
0: Ya ini Kang Egis kayaknya ini sedang santai kayaknya ini, bisa telepon sih. Biasanya kalau sibuk kan nggak bisa telepon.
2: Iya, ini lagi santai.
0: Iya, lagi santai nih. Oke.
2: Okay.
0: Ya lagi rileks.
2: Bisa.
0: Oh ya, siap. Lagunya apa?
2: Lagu ini pengen sing gede.
0: Sing gede apa? Pengen sing gede tanggung jawab ya.
2: Mau bunga buah-buah apa nih, boleh digodok sing gede kan warga.
0: Ya coba. Waduh.
2: Mau salam-salam kan.
0: Oke, salamnya nggih sinten.
2: Ali, Elisa, Madini, Guru Ratna,
0: yeah.
2: Ibu Supina di Mekarjati,
0: okay.
2: Maria Semangat Lalu.

0: Terus Ibu Supriyatin, Ibu Haja Supriyati, Kang Wanta, Mas Ria, kemudian
1: siapa lagi?
0: Bono.
1: Bono, yo.
0: Di Subang tuh.
1: Subang, yo.
0: Terus Suryana di Samarinda.
1: Ya, Bang Suryana Samarinda.
0: Apalagi Ma,
1: Ibu Emma, ya Ibu Emma itu yang ada di Banjarnegara.
0: Dan spesial buat Kang Arya.
1: Oke, okay. Terima kasih tersebut.
0: Dan prima semuanya dimanapun berada.
1: Iya.
0: Dengan ucapan Kang.
1: Iya, mana?
0: Buah sirkaya, buah tomat, dukunnya belinya di pasar Haurkelis. Semoga Kang Arya tetap semangat.
1: Iya.
0: Iya. Pak. Nampak romantis, Pak.
1: Waduh, romantis ya. Oke, siap.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kang Eges nih yang ada di Negla. Wah, sudah bergabung nih. Sudah lama sekali nih gabung. Halo, assalamualaikum. Pak Sura.
2: Pak Sura. Ning kene ke ning prima FM merdeka.
1: Oke, merdeka. Merdeka Wanta ini. Ayo Kang Wanta.
2: Orang urung ucap salam itu.
1: Iya.
2: Orang Kang Arya itu berdara sing jawab waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
2: Salam kenal iki Kang Wong Anyar.
1: Oh, Wong Anyar. Waduh, siapa ini ya?
2: Kang Abi Banyu di Wong Anyar salam kenal.
1: Iya, Kang Abi Banyu tadi Wong Agung ya
2: tadi nih. Kang Abi dari anak nongole maaf kulane ku rada nenggole ku rada semangat orang. Indra Kang Agus kini ning pribone kula ku wis tercantum itu Negla ku saban
1: Negla ya. Tu
2: pasti dicentol.
1: Pasti.
2: Lagune mah ngikut wong sing anu pe kang sing nonton TikTok kan.
1: Apa ku?
2: Iya, ya sedara atau pinggir ya, kami kudu mawon dong.
1: Oke, siap. Nggih,
2: lagu. Penting aku lama pengen mancing ora.
1: Nggih.
2: Absen di Kang Arya. Pengen nyalami ora kan?
1: Nggih, mangga silakan.
2: Iya. Salam-salam ya Kang.
1: Nggih.
2: Biasa sing pertama mah Minang Kak. Ya, Kak sesepuh kan suka tani.
1: Nggih.
2: Nang Rasti.
1: Rasti. Nah, Rasti, ayo tangi aja tur bae ge sa sore.
2: Ala, wis mari ta turu bae sore.
1: Iya, umpun mau awal pertama.
2: Iya, bulan ini ada ten wau ko dadaan kerajaan Andi menepun Jakarta.
1: Nggih.
2: Kangge dengan Nung Setia, kangge Dedi Bono, kangge Kang Aman, Kang Dian, Darang Aki Metale, kangge Bapak Uyut, Nonok Pinta, Anonos, kangge Papa Najwa, kangge Ibu Tuti, kangge Mama Indah, Bapak Amir, kangge Mama Odang, Pintun Lebet, kangge Sema, Mama Odang, Mama Paujan, kangge Mimi Ratmina, kangge Mimi Epi, sing gadai rumah mewah, kangge Mas Ondole, kangge Mimi Rati, kangge Ibu Sukina.
1: Ibu Sukina. Oh,
2: sarang lo kayak sih kang melepet kating tik kang TikTok. Katanya mah iya aku anak ke kangge.
1: Anak ke gitu.
2: No kus kusri kajarsono tapi tentang di kang lo tentang Bogor.
1: Iya Bogor Sukra jadi kang Wanda Kerti.
2: Bogor Sukra tangga kula gitu. Tangganya ku dulure kula mari teng rikuku.
1: Aduh iya.
2: Kakasna. Iya. Ada Mama Alvin, Mama Billy, ada Bapak Lebe, Kang Salim, ada Kang Ibeng, bareng Mama Caka, Cak Pur, ada Mama Dora, Mama Titan, Mama Rasmina, Kang Mama Febi, Mom Sarah, ada Kang Dasmo, Tete Isa, ada Wakisut, Kang Eges,
1: Untung
2: Lepet Wau, ada Tete Isa Keting, Ayah Pamungkas, bareng Mama Kang Mama Soleha, Bunda Haja Meri, sarang Bapak Haji Ali, yeah. Kang Pancawala, Kaya Cika, Mama Endang, Umi Santi, Mama Lina, Bu Rini, Teh Nunung, Teh Romla, Haja Supriyatin,
1: yeah.
2: Sarang Bapak Haji Erman, Kang Andri Sate, Papa Angga, Kang Gopar, Kang Papa Mama Yuni, Kang Emili Minaya, Bunda Haja Leni, Kangwe Kang Asep Trolan, Kang Ahmad Sagara, Kangwe Mas Ferry, Kangwe Kang Ramli, Kangwe Teh Upet, Abade Kutil, Haji Otoy, Kangwe Kang Pani, Sarang Miminani, Kangwe Bunda Yulia Sari, Kangwotan Kang Sumedang, kalian Mama Meni, kalian Ibu Samina, Kangge Kang Rojaya,
1: Kang Rojaya,
2: kalian Mimi Iik, sedulur pula, Mimi Kukun Jugi Teng Prima, kalian Kang Komisi Keting, Kangge Kang Agus Suryana, Wong Samarinda, Aslinya Satenya Nogong Majalengka, Kangge Majanet, Singwong Tentang Karanglayung,
1: Bogek,
2: Kangge Eyang Rambut Putih,
1: yep.
2: Kangge Ibu Emma, Singwong Pun Blekot, spesial mawone
1: okay.
2: Kangge Kang Arya sing lagi tugas.
1: Siap.
2: Matur kesuwun waktune Kang Arya.
1: Matur suwun.
2: Mangkane pada pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kang Wanta, juga ada Kang siapa lagi tadi, Kang Eges ya. Juga ada Kang Agum nih yang di Kang Abimanyu Harko ya. Juga ada yang di bahasa prima maksudnya. Ada yang request Rengat ini, ada Mama Indah Sinta. Ya Mama Indah Sinta lagunya siap, Mama Indah Sinta ya. Juga ada yang requestnya di TikTok Prima yang minta lagunya Segara Aduh Pinggiri ya. Juga ada yang request Wong Lanang Lara Atine. Wah iya nih. Oke, siap nanti diputar nih lagu-lagu nih sing sudah Arya persiapkan. Jadi jangan kemana-mana, masih di acara nih Ventura ning geniki.
3: Prima Radio 95,8 FM.

0: Nah, tebak-tebakannya kan selalu dari RT, ya kan? Nah, Dis, sekarang Dimas punya tebak-tebakan nih, Dis. Temanya adalah keju, ya.
1: Keju.
0: Oke, Teh, siap keju?
2: Siap.
0: Oke, yang pertama, keju-keju apa yang bikin kaget? Ayo, RT dulu, RT.
2: Aku terkejut.
0: Disney setuju nggak?
1: Setuju, tapi lebih aku terkejut.
0: Oke, Disney punya tebak-tebakan yang temanya keju nggak?
1: Keju apa yang menarik perhatian?
0: Keju apa Teh?
2: Kujung kejungkel.
0: Kejungkel.
2: Ada juga nih. Apa? Ada juga keju yang disukai oleh Roma Irama.
0: Ada.
1: Keju apa
0: Dis?
1: Keju.
2: Apa? Itu biasa tiap manggung tuh, pasti dia keju.
0: Oh. Keju tret, ya betul.
2: Bukan. Keju, kejujuran. Kejujuran.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Sio Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

0: kesehatan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Sehat sekali kok hari ini, Tam.
2: Ya harus tetap sehat, bro.
1: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
2: Gak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
1: Wah, cepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
2: Betul, Ultra K.
3: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
4: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.

Dari Jalan Siliwangi kilometer 2 area di sini ya, di program acara Ventura Fans ketemu di udara. Ya, ada beberapa lagu yang sudah Arya putarkan tadi, requestnya dari Kang Wanta, ya Bang, siapa? Kang Eges, Kang Agung, juga ada Mimi Radmina, Teh Isa, ya. Juga ada Mama Indah yang request lagu juga sudah ya, Mama Indah. Juga ada dari jam 11 nih. Ada Nang Rastim, juga ada Ibu Emah ini yang dari Banjarnegara nih baru telepon ke Prima ya, acara Ventura ini ya, Ibu Emah ya, selamat datang dan selamat bergabung di acara Ventura. Ya, juga ada Ibu Sukinah yang ada di Mekarjati, selamat siang dan sore ya. Ya, sehat-sehat selalu Ibu Sukinah ya. Dan ada yang putih ya, yang rambut putih yang ada di Subang, juga ada Mama Odang. Tak ketinggalan juga ada Bunda Yuniasari dan Mama Meni ini yang dari Sumedang. Dan dilanjut Pak Salim ya, Pak Salim juga ada Dal Suteru yang ada di Bali katanya. Ya, ada Mr. Buono juga ini, Mr. Buono. Dan yang disapa juga ada tadi, ada Mama Titan ini katanya di Bogor Mendung ya, Mama Titan ya. Ah, juga ada yang di Tanjung Lesung Banten ya. Ya, Tanjung Lesung Banten ya. Jandung Lesung Banten juga ada, dari Celeduk tadi juga ada siapa ya? Kang Hartono Waeng katanya salamnya juga buat yang ada di Pantura. Terus siapa lagi nih? Wah, pokoknya banyak nih kalau TikTok Prima, kalau sudah ada yang masuk ini pasti. Aduh, sampai gak kebaca, sampai ketutup ya, harus scroll lagi ke atas nih. Wah, ya. Nah, yang ingin request lagu boleh kita buka lagi, silakan ya. Masuk di 0853-2189-9582. Sebentar lagi tepat pukul 15 kita berganti acara di Berdendang Karaoke ya. Nah, yang punya lagu ataupun karaoke ya, boleh kita buka nanti teleponnya ya. Jangan lupa disiapkan lagunya, itu lagunya yang paling bagus ya. Terus apa judulnya? Jangan sampai nanti saat kita buka terus bingung lagunya apa ya. Waduh, jangan ya. Langsung siap. Oh, lagunya ini. Nah, jadi kan kita langsung cepat ya. Karena waktunya kan durasinya cuma 60 menit, jadi 1 jam saja. Nah, makanya untuk menghindari macet istilahnya. Macet terus. Nah, itu kita buka apa, langsung saja. Oh, lagunya ini, judulnya ini. Nah, jadi Arya akan cepat untuk mempersiapkan lagunya gitu, rekan Prima. Oke. Okay? Yuk, lanjut, siapakah berikutnya? Kita buka lagi. Lagunya tadi yang ada di Prima ini ya. Ada yang terakhir ya, ada nanti ada Arya siapkan ini ya. Kalau tidak ada yang masuk, Arya siapkan dua lagu, ada Patung Pajangan dan Mangan Ceplik Sewu ya. untuk membersamai rekan Prima ini di jam-jam segini nih, supaya tidak ngantuk ya. Ya, kantuk-kantuk ngopi ya. Sudah seger kembali ya. Dan selamat siang juga untuk Bapak Bupati Indramayu, Bapak Luki Hakim. Selamat siang menjelang sore ini yang sedang mendengarkan acara nih Ventura, Fans Ketemu di Udara. Juga Bapak Kapolsek Haurgli, selamat sore. Juga ada Bapak Camat Haurgli, Bapak Rory ya. Juga selamat menjalankan tugas ya. Juga ada siapa berikutnya ini? Ada Pak Ku ya, Pak Ku di Harku ya, selamat siang. Juga ada Bapak Camat di Kantar, juga selamat siang ya. Yuk, rekan Prima, kita buka lagi, silakan di 0853-2189-9582 ya. Sambil menunggu kita lanjut ya,
di jam terakhir ini, menit-menit ke 50. Yuk.

Siliwangi kilometer 2 area di sini ya rekan Prima, masih di Fans Dura, Fans Ketemu di Udara. Dan sampai di sini dulu ya area bersama rekan Prima di program acara Fans Dura, Fans Ketemu di Udara. Ya, terima kasih ini yang sudah bergabung. Ya, ada berapa ini ya? Mungkin sudah kalau kita hitung sudah ada 20 yang udah masuk nih, yang udah terdaftar. Belum yang belum ya. Waduh, masih banyak nih rekan Prima. Ya, terima kasih dari jam 11 sampai jam 15 ini. Dan kita berganti acara tepat pukul 15 di Berdendang Karaoke. Silahkan yang sudah siap-siap ini dengan lagunya, boleh ya kita nanti buka line teleponnya di 0853-2189-9282. Lagu penutup ya untuk rekan Prima ya, udah dia persiapkan. Dan terima kasih sebelumnya Arya ucapkan kembali yang ada di TikTok, yang juga ada yang sudah bergabung ya, telepon Prima. Dan sudah banyak ya pokoknya yang belum bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih dan akhir kata billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih rekan Prima. Satu buah lagu penutup ya dari Arya di acara Fans Tura Dengkinege.

hari ini harus kita akhiri. Terima kasih sudah bersama kami. Tetap semangat menjalani aktivitas ya, rekan Prima. Sampai jumpa di Fansura Fans Ketemu di Udara berikutnya. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Sesaat lagi kita akan ikuti Karaoke You.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ya rekan prima, kita kembali lagi ya bersama Arya di Berdendang Karaoke di Giboyu ya. Hari ini Senin 15 Juni 2026, hanya 1 jam saja di Berdendang ini ya rekan prima sampai pukul 16. Ya, sebelumnya juga Arya akan menyapa untuk yang amat berhormat saya Azaitun beserta Umi dan keluarga, juga Datuk Syariman Prawoto, Rektor Institut Agama Islam Azzaitun Indonesia, juga Wakil Rektor Institut Agama Islam Azzaitun Indonesia. Semoga beliau diberikan kesehatan yang paripurna ya. Juga kepada yang berhormat saya ya, juga diberikan kesehatan yang paripurna. Dan atas bimbingan serta tunjuk ajarnya dari yang berhormat saya, kami di sini bertugas sampai pukul 16 dan semoga kita mendapatkan keberkahan selama menjalankan tugas ini. Dan hari ini Arya izin untuk mengudara sampai pukul 16 di acara Berdendang Karaoke. Ya, untuk rekan prima yang sudah siap-siap ini siapakah ya? Dan juga supaya rekan prima ini siap ya, siap ya, diberikan kesehatan juga ya, terutama ini yang hari ini sedang sakit diberikan kesembuhan, yang sedang kesulitan diberikan kemudahan, yang hari ini sedang kesusahan ataupun sedang ada masalah diselesaikan masalahnya. Amin ya, amin ya rabbal alamin. Untuk pembuka ini siapakah, kita buka ya line teleponnya di 0853-2189-9582. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Berdendang karaoke. Oke, ya siap nih, apa nih lagunya nih kira-kira?
1: Masih cowok. Tetap teman
0: ya. Waduh. Masih cowok. Ah ya wes, tetap teman. Sama siapa nih tetap teman nih?
1: Oh, sama kan prima semuanya. Oke. Oke. Singawit, cilik sampai nom tua, gede cilik lanang wadon.
0: Sekedar silam lewat don ya.
1: Wajah jadi bonobe aja, jadi temen nih kan. Aja.
0: Aduh, ya wes segede di
1: sini. Ayo, Ina, ayo bu, kata Ita muncul.
0: Oke.
1: Menok besi, menok Ina. Terus kan kalau lihat kenung, lek, ini mana kabar lek? Wah, lihat kenung sih, mentak kembali lek.

0: Mantap, ya. Kang rambut putih tadi?
1: Oh iya.
0: Pak Eyang, Eyang rambut putih.
1: Oh, betul, Kang.
0: Yuk.

0: Oke, luar biasa. Wih, mantul pokoknya nih. Yuk.
1: Iya, koma supir.
0: Ya.
1: Lancar
0: aman pokoknya mah. Kang aman ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Nang Ras Team.

0: Lanjut kembali dengan siapakah ini? Halo, assalamualaikum, berdendang karaoke. Yuk, berdendang karaoke.
1: Di Gameboy yuk.
0: Yo, di Gameboy. Wah, ini sudah siap nih,
1: lagunya
0: pasti.
1: Lagunya Putus Tali Cinta.
0: Putus Tali Cinta.
1: Ya, siap. Dungnya, kan?
0: Oke, siap. Putus Tali Cinta. Ya, buat siapa ini Putus Tali Cintanya?
1: Buat Mama Odang.
0: Yo.
1: Buat Nang Rastim, ya, Nang. Buat ibuku sayang, Ibu Sukina. Buat Mimi Ratmina. Buat Mimi Epi. Buat Mama Pebi-nya juga, Mama Indah. Buat Ibu Billy, Mama Rati. Bunda Yunia Sari. Buat Bunda Mary-nya juga.
0: Oke. Hai.
1: Ada si Tendung ya, Kang?
0: Oh, Tendung. Oke, ya.
1: Iya.
0: Ya, siap.
1: Suaranya reda kurang kuat.
0: Oke, ya. Putus Tali Cinta. Yuk, salamnya buat siapa lagi?
1: Buat
0: Putus Tali Cinta.
1: Kang Bono.
0: Kang Bono.
1: Kang Egetnya juga. Buat Kang Ibeng. Buat Cak Mur. Buat Papa Salim. Buat semuanya aja.
0: Oke, buat semuanya saja ya.
1: Buat Kang Arya.
0: Yuk.
1: Spesial.
0: Siap. Ya. Oke, yuk. Ya, coba nih ya suaranya ini. Pas kayaknya.

0: Oke, luar biasa ini pokoknya nih, mantul. Cari Mr. Bono mantul ya, ini nih ya, Tessa.
1: Mantul
0: luar biasa pokoknya. Aduh ya wes.
1: Aduh semuanya aja ya rekan prima Bang Arya.
0: Oke,
1: siap. Orang ketapa ya, jaluk maaf ya Bang ya.
0: Oh iya, siap.
1: Lagu lagune
0: yuk.
1: Pedelat.
0: Pedelat men ya, ya. 5 menit kurang.
1: Iya.
0: Iya wes.
1: Ucapan kan.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, penyanyi kedua ada Tahisa ya. Yang pertama ada Nang Rastim. Yo, lanjut siapakah yang sudah siap nih? Kita buka lagi di 0853 2189 9582.

Okey, rekan Prima, ya, sambil menunggu ya, Ari akan menyampaikan berita yang mengutip dari lognews.co.id. dan hari ini tanggal 15 Juni 2026, pejuang pendidikan Indonesia Raya berpulang. Ustadz Abi Ahmad Fauzi Abdul Halim bin Mursidi tinggalkan jejak pengabdian tak terlupakan. Kabar duka menyeliputi keluarga besar Mahat Azzaitun di Masjid Rahmatan Lil Alamin serta para sahabat perjuangan pendidikan nasional Ustadz Abi A.F. Abdul Halim bin Mursidi, sahabat dekat Syekh Azzaitun yang telah puluhan tahun membersamai berbagai ikhtiar pembangunan pendidikan Indonesia, berpulang ke rahmatullah. Almarhum yang lahir pada 14 Maret 1957 dikenal sebagai sosok pengabdi yang mengabdikan sebagian besar perjalanan hidupnya untuk pendidikan, kemanusiaan, dan pembangunan peradaban bangsa. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, sahabat, dan seluruh pihak yang pernah mengenal serta bekerja bersama dirinya. Bagi kalangan yang dekat dengannya, Ustadz Abi Halim Abdul Halim bukan sekedar rekan seperjuangan. Ia merupakan sahabat setia yang turut membersamai berbagai gagasan besar Syekh Azzaitun, termasuk perjuangan mewujudkan Grand Design 500 titik pusat pendidikan Indonesia abadi. Kesetiaan, keteguhan, dan konsistensinya dalam perjuangan pendidikan menjadikan dirinya salah satu figur yang dihormati oleh banyak kalangan. Ya. Semangat belajar almarhum juga tidak pernah surut meski usia telah terus bertambah hingga akhir hayatnya. Dia masih aktif menempuh program doktor ilmu hukum, sebuah ikhtiar yang menunjukkan keyakinannya bahwa pendidikan merupakan proses pembelajaran sepanjang hayat. Sepanjang hidupnya, almarhum dikenal sebagai pribadi yang mewakafkan tenaga, pikiran, dan waktunya bagi kepentingan bangsa melalui jalur pendidikan. Baginya, pendidikan bukan sekedar sarana transfer ilmu pengetahuan, melainkan jalan untuk membangun manusia Indonesia yang berkarakter, berdaya saing, dan berkeadaban. Dedikasi tersebut mewujudkan melalui berbagai peran dan amanah yang dijalankannya, salah satunya sebagai Sekretaris Lembaga Kesejahteraan Masjid Rahmatan Lil Alamin, lembaga yang berperan dalam berbagai kegiatan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta pelayanan kemaslahatan umat. Kepergian almarhum menghadirkan kehilangan besar bagi para sahabat dan rekan seperjuangan yang selama ini mengenalnya. Selamat jalan pejuang pendidikan Indonesia Raya. Keluarga besar Mahat Azzaitun Masjid Rahmatan Lil Alamin, para sahabat dan seluruh pihak yang mengenalnya turut mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala khilafnya, menerima seluruh amal ibadah dan pengabdiannya serta menempatkannya di tempat terbaik di sisinya. Selamat jalan Ustadz Abdul Halim bin Mursidi, jejak pengabdianmu akan tetap hidup dalam perjalanan panjang mewujudkan Indonesia Raya abadi melalui pendidikan, kemanusiaan, dan peradaban. Baik rekan Prima, ya, informasi tersebut Arya kutip dari lognews.co.id ya. Dan semoga amal dan ibadahnya Ustadz Abdul Halim diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, kita lanjutkan di acara berdendang karaoke di Keyboy. You.

0: Baik rekan Prima, silakan yang tadi belum sempat bergabung boleh ya, kita tunggu di 0853-218-99582. Ya hari ini yang sedang sibuk nih, yang banyak kegiatan, ya yang memang full dengan konsentrasi penuh ya, saat-saat ya mungkin sedang aktif dalam bekerja ataupun sedang membutuhkan konsentrasi ya untuk kegiatan sehari-hari ya. Jangan lupa untuk selalu minum multivitamin Ultra Cup. Nah, saat Anda mondar-mandir nih ke sana kemari ya, kelihatan segar setiap hari. Apa itu resepnya? Yaitu minum multivitamin Ultra Cup. Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu minum multivitamin Ultra Cup. Ultra Cup, Ultra Cup, Ultra Cup, sedapnya Ultra Cup. Ultra Cup, produksi PT Henson Pharma. Ya, jangan lupa baca aturan pakainya. Yuk, lanjut siapa? Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Berdendang, karaoke. Di Gebol.
1: Halo.
0: Halo juga. Ya, ini. Ini penyanyi berikutnya ini. Siapakah ini?
1: Iya.
0: Iya. Nyanyi apa ini ya? Kira-kira.
1: Renyah.
0: Waduh, bener nih, siap.
1: Iya.
0: Oke, siap ya.
1: Suara HP-nya kegedean Tenoria.
0: Iya, sengaja bilang digedean dulu. Lihat ya. Ada enggak ini ya kira-kira ini? Siap nih, Mama Indah.
1: Iya. Salamnya buat Teh Ica yang punya sayang. Nanang Ratif.
0: Oke, siap?
1: Iya.
0: Asli nih lu. Versinya asli lu.
1: Emang.
0: Iya ini. Ayo, siap ya?

0: luar biasa pokoknya ini. Nilainya 90, udah saya kasih 90 lah ya. Waduh, ini nanti lawannya Teh Isa ini. Ini Teh Isa pernah nyanyi lagu ini nih. Coba tanya Teh Isa. Iya, pernah. Waktu itu pernah. Iya,
1: Supriyatin Kang Arya.
0: Tapi Teh Isa pernah nyanyi lagu ini.
1: Oh, iya ta.
0: Pernah waktu itu saya yang ini, saya juga ingat waktu. Iya, ini Teh Isa pasti ya. Iya,
1: buat semuanya aja ya.
0: Oke ya.
1: Yang baru kecil.
0: Yuk.
1: Ya, spesial buat Kang Arya aja.
0: Oke, siap.
1: Kita tanya Kang Arya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ada Mama Indah ini yang sudah berani nyanyi sekarang di acara nih. Berdendang karaoke di Geboyoy. Tapi sebentar kita jeda dulu terlebih dahulu ya, dengan Bino.
2: Sehat sekali kok hari ini, Tam.
3: Ya harus tetap sehat, bro.
2: Mondar mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
3: Gak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
2: Wah, cepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
3: Betul, Ultra K. Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
4: Ultracap multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
5: Kabar gembira.
6: Gembira.
5: Kabar gembira.
6: Gembira.
5: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat.
6: Cepat.
5: Beli cash juga bisa.
6: Bisa.
5: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Akan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

0: Oke, lanjut ya. Siapakah penyanyi berikutnya ini setelah Mama Indah Cinta, juga ada Teisa, juga ada Nang Rastim. Ya, halo, assalamualaikum. Halo.
1: Halo, halo, halo.
0: Berdendang karaoke.
1: DJ Boy.
0: Yo, DJ Boy. Wah, ya Mi, pripun kabare Mi? Sehat Mi. Sehat walafiat Mi. Iya Mi.
1: Iya.
0: Lah, ingin lagu apa Mi?
1: Tadi ingin lagi nutup lawang.
0: Lagi nutup.
1: Anu lagi bari nanjing bari macet tape.
0: Aduh, iya radio.

0: luar biasa pokoknya ini Mimi Haji Subriati.
1: Terima kasih Kang Ali Abayang.
0: Yo bis, terima kasih kembali.
1: Ya, Kang.
0: Oke Mi.
1: Salam Kang Kesidan Senemawon.
0: Siap Mi.
1: Salam sayang Kang Dua Kang Arya, Kang Arya, Kang Arya yang paling iman, paling sayang, paling setia.
0: Oke, siap.
1: Siapa Kang Arya?
0: Nggih Mi.
1: 95,8 Prima FM Radio Nair Gadis Indramayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembang jelos lampu yang kembang kuning.
0: Ya.
1: Kiki ketemu maning ning sore paroken maning garing radio Prima Nek. Dadah Kang Arya sayang, okay. Kang Arya, Kang Arya, Kang Arya, Kang Arya, Kang Arya sayang.
0: Oke, okay, matur suwun Mi, nggih sing pun hadir di acara ini berdendang karaoke di Geboyo.

0: Super Giaca.
1: Super Giaca. Super Giaca. Iya. Pernah sekolahan. Pas sudah Yunus Hari, Sonrojaya.

0: Oke, luar biasa. Oke. Ya, mantul pokoknya.
1: Acak adut ya.
0: Yo, acak adut.
1: Iya. Aduh, acak adut. Kita udah di biasa tadi itu.
0: Oke.
1: Acak adut. Tapi lumayan kan.
0: Oke, terima kasih Mr. Bono.
1: Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mr. Bono sebagai penyanyi terakhir ya di acara Berdendang Karaoke di Geboyo. Terima kasih yang sudah hadir, ada Nang Rasti, ada Taisa, ada Mama Indah Sinta, juga ada Mami Haji Supriyatin. Dan ditutup oleh Mr. Bono ya, lagunya tadi Idaman Hati untuk rekan rumah semua. Dan Arya juga pamit, mohon undur diri karena waktunya juga menunjukkan pukul 16 tepat ya. Dan akhir kata, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Merdeka.
2: Terima kasih Anda sudah menyimak

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang mengajak kita melihat makna sukses dari sisi yang lebih tenang dan lebih dalam. Kisah kali ini datang dari sosok besar di dunia olahraga, yaitu Yao Ming. Ia dikenal sebagai salah satu pemain basket tertinggi dan tersukses yang pernah ada. Karirnya gemilang, namanya mendunia, dan kekayaannya mencapai ratusan juta dolar. Namun yang

membuat banyak orang tersentuh bukanlah tinggi badannya atau tebal rekening, melainkan cara ia menjalani hidup. Di tengah kekayaannya yang luar biasa, Yao Ming memilih hidup sederhana. Ia tidak sibuk memamerkan harta, tidak berlomba membeli kemewahan, dan tidak menjadikan kekayaan sebagai alat untuk menunjukkan siapa dirinya. Justru sebaliknya, ia menggunakan apa yang dimiliki untuk berbagi, membangun sekolah, mendirikan pusat olahraga, dan membantu mereka yang pernah hidup dalam kesulitan seperti dirinya di masa lalu. Ia seolah mengingat satu hal penting, yaitu kesuksesan bukan tentang seberapa banyak yang bisa kita pamerkan, tetapi seberapa besar manfaat yang bisa kita tinggalkan. Ada sebuah kutipan yang sejalan dengan kisah ini dari Dave Ramsey, yaitu, "We buy things we don't need with money. We don't have to impress people we don't like." Seringkali tanpa sadar, kita membeli sesuatu bukan karena perlu, tetapi karena ingin terlihat hebat di mata orang lain. Nasihat serupa juga datang dari Warren Buffett, yang mana ia berkata, "If you buy things you don't need, soon you will have to sell things you need." Artinya, kebiasaan mengejar gengsi bisa perlahan menyeret kita pada kesulitan. Di zaman media sosial, banyak dari kita tergoda menyamakan pamer dengan sukses. Padahal, ada pepatah yang mengatakan, "Wealth whispers and poverty screams." Kekayaan sejati tidak berisik, tidak perlu diumumkan, dan tidak mencari pengakuan. Pesan dari kisah ini sederhana namun penting nih rekan prima. Jangan biarkan standar hidup kita ditentukan oleh sorotan orang lain. Kekayaan, jabatan, dan pencapaian hanyalah alat. Nilainya terletak pada bagaimana kita menggunakannya, apakah untuk pamer atau untuk memberi dampak. Rekan prima, semoga kisah ini membantu kita menata ulang cara memandang sukses dan bahagia ya. Sampai bertemu lagi di cerita inspiratif berikutnya yang semoga selalu memberi makna di setiap langkah kita.

Kabar gembira. Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Trijaya Electronics selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Electronics, juga dari seller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: kita seringkali menganggap masalah kecil itu sebagai pengganggu yang sepele. Tapi tahukah kamu, terkadang hal kecil itu bisa mengajarkan pelajaran besar loh. Kali ini kisah inspiratif yang aku bawakan berjudul Batu Kerikil di Sepatu. Di sebuah desa, hiduplah seorang anak muda bernama Ulan yang ingin sekali menjadi petualang. Ia selalu bermimpi menjelajahi hutan, mendaki gunung, dan menemukan harta karun yang tersembunyi. Suatu pagi, sang guru yang bijaksana memberinya sebuah tantangan.
1: Ulan, pergilah ke puncak bukit. Kalau kau berhasil sampai ke puncak dan kembali ke sini sebelum matahari terbenam, ibu akan memberimu sebuah hadiah.
0: Ulan pun tersenyum penuh semangat. Ia berusaha meyakinkan gurunya bahwa dia pasti bisa. Dengan langkah mantap, Ulan mulai berjalan. Namun, baru beberapa langkah, ia merasa ada kerikil kecil yang masuk ke dalam sepatunya. Tapi Ulan mengabaikannya. Tapi semakin jauh Ulan berjalan, rasa sakit di kakinya makin terasa. Setiap langkah jadi berat, setiap nafas terasa sesak. Ulan pun merasa heran, kenapa kakinya makin sakit begini ya? Padahal cuma batu kecil. Akhirnya di tengah jalan, Ulan duduk kelelahan. Ia melepaskan sepatu dan melihat batu kerikil kecil yang selama ini mengganggunya. Dengan kecewa, ia berkata,
2: walah, ternyata cuma ini penyebabnya.
0: Saat ia kembali ke desa, matahari sudah terbenam. Sang guru menyambutnya dengan senyum lembut dan bertanya,
1: Nak, kenapa kau gagal?
0: Puan pun menjawab dengan rasa sedih,
2: Bu guru, ternyata aku terlalu memaksakan diri berjalan dengan kerikil yang ada di sepatuku. Aku pikir itu hal kecil yang bisa diabaikan. Ternyata tidak.
0: Namun sang guru mengangguk sambil mengelus pelan rambut Ulan.
1: Ingatlah nak, masalah kecil yang diabaikan akan menjadi beban besar. Batu kecil itu hampir saja menghentikan langkahmu ke puncak.
0: Nah baik rekan prima, seringkali kita mengabaikan masalah kecil seperti ego, salah paham, rasa malas. Padahal jika tidak segera diselesaikan, hal-hal itu bisa menghambat kita meraih mimpi loh. Rekan prima, jangan tunggu sampai terlambat ya untuk memperbaiki. Keluarkan batu kerikilmu itu dari sepatu dan teruslah melangkah menuju puncak kehidupanmu. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya ya.

rekan Prima, apa kabar nih hari ini? Semoga selalu sehat dan bersemangat ya tentunya. Kali ini kita bertemu lagi di kisah inspiratif yang mungkin sederhana, tapi menyimpan pesan yang dalam untuk kita renungkan bersama. Rekan Prima, pernah gak kamu merasa hidup ini gak adil? Lahir dari keluarga sederhana, serba kekurangan, bahkan untuk sekolah pun harus berjuang ekstra. Kadang kita mikir, apa mungkin bisa sukses ya kalau startnya aja begitu jauh tertinggal? Tapi kisah kali ini bakal ngingetin kita bahwa keterbatasan bukan penghalang. Judulnya adalah Anak Singkong yang Menjadi Raja Bisnis. Di sebuah rumah kecil di Jakarta tahun 1960-an, lahirlah seorang anak bernama Chairul Tanjung. Keluarganya sederhana. Ayahnya seorang wartawan yang kemudian harus kehilangan pekerjaannya. Ekonomi keluarga goyah. Bahkan untuk makan pun kadang harus berhemat. Namun Chairul kecil gak mau kalah sama keadaan. Ia sekolah dengan tekun untuk kuliah di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia. Ia rela jualan fotokopi, kaos, sampai buka usaha kecil-kecilan demi biaya hidup. Satu usaha gagal, ia coba lagi. Rugi, ia bangkit lagi. Saking kerasnya berjuang, Chairul sampai dijuluki anak singkong, bukan anak emas. Tapi dari situlah ia belajar kalau singkong bisa diolah menjadi macam-macam makanan. Manusia pun bisa berkembang kalau punya tekad. Perlahan usia Chairul tumbuh. Ia merintis bisnis properti, perbankan, hingga media. Dari seorang mahasiswa yang dulu jualan demi bertahan hidup, ia kini membangun kerajaan bisnis raksasa bernama Citicorp, menaungi TransTV, Transmart, Bank Mega, sampai taman hiburan Trans Studio. Rekan Prima, hidup memang sering mulai dari keterbatasan. Tapi keterbatasan bukan akhir, justru di sanalah lahir kekuatan. Chairul Tanjung membuktikan bahwa anak singkong pun bisa jadi konglomerat kalau punya tekad, kerja keras, dan pantang menyerah. Jadi, kalau hari ini kamu lagi ngerasa kecil, jangan putus asa ya rekan Prima. Karena bisa jadi perjuanganmu sekarang adalah fondasi untuk masa depan yang jauh lebih besar. Sampai jumpa di cerita inspirasi selanjutnya ya rekan Prima.

Assalamualaikum Merdeka Rekan Prima semua. Selamat sore menjelang malam di hari sore ini. Bareng Baim dan juga Adisti di hari Senin ini. Gimana kabarnya Rekan Prima?

0: Betul banget ya. Di hari ini sebenarnya kalau Baim ditanya kabarnya agak kurang baik sih kabarnya.
1: Kabarnya agak kurang baik untuk kita ya.
0: Untuk semua sivitas Matalza itu.
1: Betul
0: sepertinya
1: banget.
0: Karena rekan prima Wong Reang semua, sebelum kita masuk ke siaran, ini adalah kabar yang
1: bisa gak backsoundnya dikecilin gitu ya. Karena kan kita sedang berduka gitu, bukan lagi bercanda. Jadi mungkin buat rekan prima yang mengikuti entah itu kegiatan atau mungkin ada yang kenal dengan para sivitas Mahat Al-Zaitun, ada salah satu sahabat Syekh Al-Zaitun yang hari ini telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Betul banget ya. Jadi hari ini, aduh, ngomongnya tuh gimana ya, agak berat gitu. Karena nih salah satu guru Baim juga gitu ya. Semua guru yang ada di Mahat Al-Zaitun, selain Syekh Al-Zaitun, gurunya juga beliau. Ya betul.
1: Betul.
0: Abi Halim kita panggil ya.
1: Iya. Dan selain itu juga Abi Halim adalah orang tua dari Bang Abe, iya, penyiar dari Rock Session.
0: Betul. Jadi gimana ya, kalau kita kehilangan guru, bahkan udah kita anggap seperti orang tua, rasanya tuh sedih dan berat banget gitu.
1: Benar. Karena yang merasakan itu gak cuma anak-anaknya saja, bahkan semua murid-muridnya, pelajar yang telah beliau ajarkan ilmunya, merasakan duka yang sangat mendalam.
0: Betul.
1: Semua alum-alumninya juga, bahkan teman-teman Ayang ada di Jawa Timur, Jawa Barat, semua turut berduka cita atas meninggalnya Abi Halim.
0: Iya, pada akhirnya semua yang bernyawa akan kembali kepada Tuhan, yang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia lagi-lagi hanya bisa berdoa. Semoga kita selalu diberikan kesehatan yang paripurna, umur yang panjang.
1: Amin ya Allah.
0: Dan juga kita masih bisa bertemu keluarga kita.
1: Amin alhamdulillah.
0: Kalau ngomongin, ada orang yang bilang sehat urusan kita, umur urusan Tuhan. Baim setuju banget. Baim tuh sangat kenal banget sama beliau, Abi Halim ini. Hidupnya, gaya hidupnya sehat, sangat sehat. Olahraga selalu, makan teratur. Pokoknya semuanya teratur, olahraga juga, istirahat. Tapi emang kalau urusan umur, cuma Allah yang tahu. Kita gak akan pernah tahu kapan setuju kita akan didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Betul banget. Jadi intinya untuk rekan prima semuanya, kalian bisa jaga kesehatan, baik dari makanan, pola hidup kalian, entah itu dari lingkungan kalian. Please dijaga banget dari sekarang.
0: Betul. Jadi mari kita doakan semoga almarhum Abi Halim bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan di tempat yang terbaik, diberikan kubur yang lapang dan juga husnul khatimah, dan juga keluarga yang ditinggalkan mendapatkan ketabahan dan kesabaran yang seluas-luasnya.
1: Amin alhamdulillah.
0: Dan juga untuk rekan prima semua, tetap jaga kesehatan. Ya, itu saja, mari kita doakan semoga beliau diterima di sisi Allah yang paling baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
1: Amin.
0: Oke, rekan prima semua, kita balik lagi di MP3 sampai jam 9 malam. Ada Baim dan juga Adisti. Jadi buat kalian semua yang ingin request lagu, silakan di 0853 2189 9582.

0: juga.
1: Tapi kita sebagai manusia sudah sepatutnya kita harus kembali kuat lagi, kita harus kembali berpikir positif lagi ya.
0: Yes, betul banget. Kita harus semangat. Ini hari Senin karena ini hari terakhir di tahun 1447 Hijriah.
1: 1447 Hijriah.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, besok udah masuk 1448 Hijriah.
1: 1945-nya masih lama ya?
0: 1945-nya
1: proklamasi
0: masih lama
1: ya?
0: Proklamasi.
1: Oh, iya, masih lama.
0: 1945 Hijriah.
1: Tapi kalau Mas Ayi sekarang udah menginjak di 2026 dan pastinya kalau udah ngomongin soal satu suro atau Muharram,
0: yes.
1: Pasti nih ya absen dulu warga dari Cikedung sampai ke CI ya, bukan CI ya, apa gitu
0: apa
1: nyebutnya
0: sih? Itu suka selamat ya?
1: Balir lah ya.
0: Eh, bukan lah, Balir itu masih sini. Agak sana Gat
1: Utara.
0: Iya, Gat Utara itu masih sana. Suka selamat itu masuknya.
1: Udah Babakan Dampayang kayaknya. Nggak Babakan
0: tahu.
1: Dampayang ya,
0: oh.
1: Pokoknya warga dari Cikedung sampai Babakan Dampayang absen dulu. Udah ada berapa bis, berapa mobil yang lewat nih ya. Pasti
0: nah,
1: kalau kita ngomongin soal satu suro, Muharram, Ahad al-Zaitun itu pasti akan selalu ramai oleh para pendatang dan
0: betul,
1: tamu-tamu yang datang.
0: Betul banget nih, mungkin buat rekan Prima Wong Reang tentunya nih ya, yang tinggal di daerah Gantar. Wah, apalagi punya usaha, siapin deh buka tuh ya, dari subuh serius. Karena orang tua Ai diperkirakan itu sampai Gantar tuh nanti subuh. Nah, mungkin buat rekan Prima yang punya usaha nih, buka aja, gelar tuh UMKM-nya ya kan, di pinggir jalan Gantar. Nanti wah, barangkali banyak yang ngeborong gitu kan dari kita-kita semua.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa

barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Jaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

Tambahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: Halo,
1: halo.
0: Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk, kita dengerin bareng-bareng.
2: Halo, Prima FM. Aku Sabrina dari Blitar. Aku pengen deh request lagu ini. Tapi lupa judulnya apa. Aku nyanyiin ya.

Baca ya. Nah, aku pengen request lagu ini karena aku ngerasa lagu ini tuh selalu ngingetin aku kalau mencintai itu kadang gak harus memiliki, tapi cukup tulus dan ikhlas. Dan cocok banget buat nemenin yang lagi belajar menerima dan berdamai sama perasaan sendiri. Oh iya, aku mau nitip salam nih buat ibu aku tercinta, semoga sehat selalu. Dan juga abi aku, semoga sukses selalu dalam usahanya. Jangan lupa diputer ya. BTW aku dengerin Prima FM di program MP3 lewat streaming. Terima kasih Prima FM.

0: Halo Sobat Prima FM Indramayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat menjalani awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

0: sehat sekali kok hari ini, Tam.
1: Wah, ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultracap Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
4: 95,8 Prima FM.

0: Adisti, jangan tinggalin aku.
1: Apa sih, Baim? Kita kan masih di MP3.
0: Oh iya, kan sampai jam 9 malam.
1: Iya, so stay tune on Prima 95,8 FM, Indramayu.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

akan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

0: nih ya, buat wong reang semua yang baru pulang kerja gitu kan ya. Terus kayaknya rada mumet apa gimana gitu, kita bikin romantis aja buat kalian yang udah punya teman katanya si mesra.
1: Aduh, TTM itu mah teman tapi mesra.
0: Teka-teki.
1: Teka-teki mumet.
0: Betul, TTM teka-teki mumet ya.
1: Teka-teki memumetkan gitu. Janganlah kalian mumet-mumet ya, udah hari Senin ini kita bikin happy aja karena malam hari ini kita kan sedang malam satu suro ya.
0: Malam satu suro.
1: Iya, jadi buat rekan Prima semuanya hati-hati di jalan. Karena ada beberapa kepercayaan katanya kalau malam satu suro itu nggak boleh keluar malam-malam, pulang malam-malam. Terus juga takutnya ada apa-apa kejadian di Oh my god. Eh, jadi kepikiran lagi yang tadi pagi kejadian, jangan bilang dia tulang wangi.
0: Yang mana?
1: Ya adalah pokoknya itu. rekan Prima penasaran lagi. Rekan kita.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Oh oke oke. Enggak, dia mah enggak tulang wangi, dia mah ngenya tulang.
1: Jangan gitu dong. Kasihan itu, ya Allah. Tapi ya, rekan Prima sehat-sehat. Kalian di jalan hati-hati, please banget ya, hati-hati.
0: Betul,
1: di jalan.
0: Betul ya. Sebenarnya bukan, sebenarnya gini, ketika kita udah hati-hati,
1: iya,
0: tapi ternyata orang lain gak hati-hati, itu poinnya ya.
1: Iya.
0: Jadi kita harus lebih waspada nih.
1: Betul, betul banget.
0: Karena sebenarnya aku ngerasa ya, berkendara di Jakarta dengan berkendara di Indramayu itu tuh sangat jauh berbeda.
1: Iya, benar banget.
0: Maksud aku gini, walaupun di Jakarta tuh semrawut gitu ya, tapi mereka ketika ingin keluar dari gang, pasti mereka berhenti dulu dan pasti mereka tengok kanan kiri.
1: Iya, benar.
0: Mungkin faktor karena jalan di Jakarta gede-gede gitu ya.
1: Iya, selain itu juga kan rame, banyak orang yang lewat, jadi mereka kayaknya lebih aware sama diri sendiri untuk berhenti dulu gitu kan.
0: Nah, beda halnya sama di Indramayu ini ya. Di Indramayu nih ya. Kalau ada motor keluar dari gang,
1: itu PD abis.
0: PD abis gini. La ilaha illallah. belok kiri sambil enggak nengok kanan sambil la ilaha illallah. Jadi pas sudah enggak lah maksudnya. Jadi lain kali kita harus hati-hati ya, rekan wong reang semua. Jadi ketika kita belok, bukan stangnya doang yang dibelokin,
1: tapi
0: kepala lihat juga tuh.
1: Betul,
0: spion.
1: Tengok kanan, tengok kiri.
0: Kalau perlu berhenti ke samping dulu, tengok kanan, tengok kiri. Wah, kelihatan jalan sepi nih, baru. Jangan langsung dipotong.
1: Itu
0: kebiasaan banget nih ya.
1: Lurus tuh jadi kaget ya.
0: Ini...
1: Mending kalau remnya aman. Kalau remnya blong jadilah tuh bruak.
0: Bruak gitu kan ya. Jadi yang baik tuh rada geram banget gitu ya. Pengendara-pengendara di Indramayu ini ketika pengen belok enggak ada sen. Enggak nengok. Kan kalau nengok kita tahu ya.
1: Iya.
0: Dia nengok kanan nih.
1: Betul.
0: Wah, nih orang pengen belok kanan nih. Ternyata belok kiri. Ya. Kita tahu kan. Jadi enggak ada nengok. Orang Indramayu mengandalkan la ilaha illallah.
1: Emang sepede itu karena mereka kan udah terbiasa sama jalan yang sepi, enggak gitu rame.
0: Mungkin sih faktornya itu ya. Jadi mungkin tingkat kewaspadaan menjadi rendah gitu ya. Tapi
1: betul,
0: menurut Baim gak harusnya kayak gitu dong. Di jalan tuh semua orang, itu kan jalan umum dan semua orang pasti bakal lewat. Jadi harusnya kita sepatutnya sebagai orang yang sadar terhadap bagaimana cara mengendarai kendaraan yang baik dan benar, kita harusnya aware terhadap diri kita sendiri dan juga orang lain.
1: Sepakat banget guys. Jadi buat rekan Prima semuanya yang sore-sore kayak gini, petang kayak gini masih di jalan, hati-hati di jalan. Tengok kanan kiri, tengok depan belakang ya kalau mau nyebrang ya.
0: Tambahan.
1: Apa tuh?
0: Kadang aku sebenarnya aku hanya ingin apa ya?
1: Apa tuh?
0: Bukannya gimana-gimana. Tapi buat motor-motor kalian yang stop lampnya rusak gitu ya. Menurut aku sih dibenerin.
1: Itu ngomong ke rekan Prima apa ngomong ke Disti?
0: Yang mendengarkan lah pokoknya gitu ya. Karena apa? Karena faktor tadi kenapa bisa jadi tabrakan kalau misalkan belok, karena stop lampnya nggak ada, jadi kita nggak tahu ini orang mau berhenti apa enggak nih gitu. Jadi kalau ada stop lamp itu kita ada yang namanya antisipasi untuk tidak terjadi bruak gitu.
1: Itu
0: ya,
1: betul banget ya, itu pesan yang agak bermakna juga buat Disti. Jadi Disti mau nabung dulu nih ya guys.

0: mereka yang udah temenan dari kecil, yang Aing gak apa expect tuh ada satu kakak kelas Aya kan, mereka emang sering banget bareng-bareng, terus emang gak ada tanda-tanda mereka saling suka, dan ternyata setelah mereka lulus kuliah,
1: merit,
0: wisuda, iya, diajak nikah langsung.
1: Emang kayak gitu tuh hati-hati nih ya, yang gak pernah temenan tapi dekat gitu, tahu-tahu nih pasti kayak lulus kuliah pasti langsung diajak merit, karena biasa orang-orang gitu tuh kayak nggak mau apa ya pacaran, it not my style banget gitu.
0: Mungkin ya, mungkin karena mereka udah saling tahu sifatnya satu sama lain, jadi diterima sama ceweknya. Tapi kalau nggak disuka pasti ditolak kan ya, meskipun udah lama, udah temenan lama juga dari awal-awal kuliah.
1: Bener sih ya, tapi ya tergantung orang sih. Kalau orang itu udah ngeliat sifatnya, apalagi kalau temenan, biasanya temenan itu lebih kelihatan sifat aslinya sih.
0: Nah, betul, setuju banget. Dan itu sumpah, itu gak expect banget. Hah, kok bisa sih namanya Kak Salma sama Kak Ovi kan? Kok bisa sih Kak Salma sama Kak Ovi? Padahal mereka tuh enggak.
1: Salma Salsabil.
0: Enggak dong. Salma siapa ya namanya? Eh, lupa lagi Salma siapa. Kok bisa sih mereka nikah?
1: Ya Salma Alvi kan tadi.
0: Ovi.
1: Ovi kan tadi.
0: Ovi cowoknya. Ovi cowoknya, Salma ceweknya. Kak Salma sama Kak Ovi. Gitu.
1: Oke, buat wonger yang semua nih ya, yang malam hari ini mungkin masih memperjuangkan lemburnya di hari Senin ini, semangat selalu.
0: Waduh.
1: Ditemenin bareng Yurian Yunita dengan Dunia Tipu-Tipu.

0: Jangan tinggalin aku.
1: Apa sih, Baim? Kita kan masih di MP3.
0: Oh iya, kan sampai jam 9 malam.
1: Iya. So, stay tune on Prima 95,8 FM Indramayu.

0: Gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar,
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Tambahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya

0: Halo,
1: halo.
0: Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk kita dengerin bareng-bareng.
2: Halo Bruma FM, aku Nadim. Aku dari Sidoarjo, Jawa Timur. Aku mau request lagu dong. Lagunya Fionita yang berjudul Dia Masa Lalumu, Aku Masa Depanmu. Lagu itu sangat mengingatkanku kepada zaman ketika saya di pondok, karena sering mendengarkan lagu itu dengan teman-teman yang dimana sangat bahagia lah, pokoknya gitulah.

0: Halo Sobat Prima FM Indra Mayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat ngejalanin awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

Yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: apa sih, Baim? Kita kan masih di MP3.
1: Oh iya, kan sampai jam 9 malam.
0: Iya, so stay tune on Prima 95,8 FM, Indramayu.

0: Ini lagu-lagu yang pasti didengerin sama orang-orang yang masih gamon sama masa lalunya pastinya. Dede,
1: siapa itu? Dilihat-lihat nih Baim sendiri nih, karena dia yang masukin playlistnya sendiri.
0: Sebenarnya ini lebih ke masyarakat Indonesia sih.
1: Kan masyarakat Indonesia, Baim juga masyarakat Indonesia kan?
0: Ada ya, soalnya ada yang gamon, ada yang dulu pernah bilang saya akan kembali ke kota saya.
1: Itu sudah lupakan dia. Emang dia kayaknya gamon gitu ya, pengen menjadi pemimpin kembali apa gimana? Oh, udah cukup. Tahu enggak sih, sekarang kan lagi malam satu suruhan ya. Tapi tadi lagunya siapa sih?
0: Tadi lagunya Yofi. Sumpah Yofi, kamu kalau bikin lagu tuh kalau ada yang romantis, romantis banget. Betul. Ada yang sad-sad banget.
1: Sad-sad banget.
0: Yofi.
1: Sama kayak anaknya Arsy Widianto.
0: Mas
1: ya
0: Yofi.
1: Kan? Beda lagi. Arsy Widianto juga kayak gitu. Dia sekalinya happy-happy, terus juga sekalinya galau-galau juga lagu-lagunya.
0: Tapi aku suka semua lagu yang dibuat sama Yofi. Dan semua lagunya tuh enak, gak ada yang gak enak.
1: Setuju, setuju banget. Apalagi yang Janji Suci. Wah.
0: Kalau aku sih
1: menjaga hati. Mungkin, ini menjaga hati kan yang tadi.
0: Kalau untuk lagu-lagu yang cenderungnya ke set, ada satu lagu yang aku pegang banget. Sebenarnya dua sih.
1: Pegang.
0: Yang pertama
1: dua.
0: Itu lagu yang Tanpa Cinta, sama satu lagi yang Menjaga Hati ini.
1: Oh iya, tapi iya sih emang lagu Yofi Nuno tuh lagu 2000-an yang wah ngena banget. Terus juga masuk banget ke apa namanya pengingatan kita gitu.
0: Betul
1: ya.
0: Betul banget lah.
1: Nggak bakalan lupa deh sama kayak lagu Ceylon 7 kayak gitu-gitu.
0: Oke, kita balik lagi ngomongin karena malam hari ini malam satu suro dan tepat banget hari ini hari Senin lah ya.
1: Hari Senin, malam Selasa, malam satu suro ya. Ini ada warga Indramayu yang ada di Sumur Adem. Sekarang lagi ada acara sedang baca doa di musola dan masjid di daerah Sumur Adem katanya.
0: Berarti sama kayak yang tadi ada tradisi itu namanya baritan apa sih? Biratan apa apa sih namanya?
1: Buritan.
0: Buritan apa sih? Apa-apa ya namanya buat kalian semua yang tahu.
1: Nggak tahu, bukannya kalau burit itu bahasa kasar ya? Burit itu jelek nggak sih?
0: Baritan.
1: Baritan.
0: Bener nggak sih namanya baritan? Karena aku baru tahu kalau di Indramayu itu ada budaya namanya baritan. Dan baritan itu adalah budaya yang kalau malam satu suro tuh ngumpul doa. Intinya positif-positif lah ya, doa-doa.
1: Bener, kata Kak Janita Jalu, baritan itu
0: Janita
1: makan
0: Janet.
1: Janita Jalu.
0: Oh iya.
1: Janita Jalu. Baritan makan di tengah perapatan tuh. Bener berarti di tengah perapatan.
0: Ini
1: gak
0: beneran
1: di pinggir.
0: Ini beneran di perapatan.
1: Serius, di tengah-tengah perempatan. Makan bareng katanya.
0: Ini bayangin kalau orang Indonesia, khususnya orang Indramayu, memenuhi Jepang, dia bakal melakukan baritan di perempatan Shibuya pastinya.
1: Nah, tapi ini bukan perempatan yang gede katanya. Iya, perempatan kecil.
0: Oh, perempatan kecil.
1: Kecil gitu.
0: Tapi gak kebayang sih kalau orang Indramayu melakukan buritan di perempatan Shibuya.

0: tugas di kantor tapi malah dikerjainnya di rumah. Padahal rumah itu tempat istirahat ya kan, tempat tidur, tapi malah dilanjutin sama pekerjaan.
1: Disti ngomong kayak gitu ngeliat ke Baim coba. Disti ngomong kayak gitu ngeliat ke Baim.
0: Lah terus mau ngeliat kemana, kan tandem Ayu. Masa mau ngeliat ke sana Mang Yudin? Mana Mang Yudin? Gak kelihatan loh, gelap di luar.
1: Oh, lo nengok-nengok sama Mang Yudin tuh kan, lambai-lambai. Lambai kan kalau sudah tidak kuat ke CCTV ya. Lambai-lambai kalau sudah tidak kuat ya, Mang Yudin.
0: Aduh.
1: Tapi intinya itu adalah dorongan semangat buat kalian semua yang di malam hari ini masih ada pekerjaan di kantor.
0: Betul.
1: Atau lagi di kampus.
0: Betul
1: ngerjain
0: banget. Kita harus semangat ya, meskipun malam-malam hari. Dan besok, gak sabaran lagi, besok bakalan seramai apa ya di Mata Zaitun?
1: Sepertinya ramai banget sih.
0: Betul.
1: Ya, kalau dari penglihatan Ki Joko Bodo kejauhan ya.
0: Kejauhan. Ki Baim Bidi.
1: Oke. Piti piu piu piu.
0: Piti piu piu piu piu piu piu.
1: Oke, Wong Reang ya. Ada lagu dari Citra Scholastika. Abis itu ada requestan dari TikTok yang Eren takkan terpisah.
0: Yes.
1: Abis lagu dari Citra Scholastika.

0: Apa sih, Baim? Kita kan masih di MP3.
1: Oh iya, kan sampai jam 9 malam.
0: Iya, so stay tune on Prima 95,8 FM, Indramayu. Mayu.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

0: Electronics lalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Electronics. Juga dari reseller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

Selamat malam rekan Prima semua. Kembali lagi di Dear Diary MP3. Malam hari ini ada Baim yang akan bacakan Dear Diary dari teman kita yang udah lama tidak mengirimkan Dear Diary, ada James. Wow, apa kabar James yang ada di sana ya? Semoga James sehat-sehat selalu, karena kemarin dapat kabar katanya James sempat merantau ke Jakarta nih ya. Dear Diary, hai, aku James. Umurku 19 tahun. Aku ingin menceritakan tentang kehidupanku sehari-hari. Hari ini rasanya seperti berjalan di atas kaca pecah. Setiap langkah yang kutempuh di Jakarta, Banten, Rangkas Bitung, dan Subang seolah membawa beban berat. Di kota-kota ini, hidup terasa lebih begitu cepat. Namun aku justru merasa terjebak dalam lingkaran masalah yang tak kunjung berakhir. Di Jakarta, kemacetan tak hanya menghabiskan waktu, tapi juga energi. Aku sering merasa bahwa setiap keputusan kecil, baik untuk bekerja maupun sekedar membeli makanan, berubah menjadi pertarungan internal. Di Banten dan Rangkas Bitung, suasana yang seharusnya lebih tenang justru membawa tekanan baru, tantangan sosial yang rumit, dan harapan yang tak selalu sesuai dengan kenyataan. Bahkan, di Subang, tempat yang dulu terasa damai, kini juga terasa penuh ketidakpastian. Aku sering bertanya-tanya, mengapa segalanya terasa begitu sulit? Apakah ini karena aku yang terlalu memikirkan hal yang salah, atau memang kehidupan di sini memang begitu berat? Tapi, meskipun begitu, ada satu hal yang tak pernah hilang, rasa ingin bertahan. Meskipun terkadang merasa salah di mana-mana, aku masih berusaha untuk bangkit. Bangkit setiap pagi, meskipun langkahku goyah. Mungkin serba salah, ini bagian dari proses. Mungkin suatu hari nanti, aku akan melihat kembali hari-hari seperti ini dan tersenyum. Meskipun saat ini rasanya sangat berat, aku percaya bahwa meskipun jalan ini berliku, ada cahaya di ujung terowongan. Meskipun saat ini belum terlihat, aku akan terus mencoba untuk hari esok yang lebih baik. Itu dia Dear Diary dari James ya. Terima kasih James yang sudah mengirimkan. Dan juga James merequest lagu dari Rhyme Loud dengan Bersenja Gurau. Untuk kamu James, semangat terus di perantauan. Jangan lupa dengerin Prima FM selalu.

0: Apa sih, Baim? Kita kan masih di MP3.
1: Oh iya, kan sampai jam 9 malam.
0: Iya, so stay tune on Prima 95,8 FM, Indramayu.

0: aku aja denger lagu Mangu tuh kayak tarik napas, buang.
1: Jujur, kenapa kalian suka banget sama lagu Mangu? Nah, pasti kalian bilang kayak, iya bang, kita kan cinta beda agama.
2: Ya, whatever sih. Cuma seru kayak, kenapa kalian suka sama lagu Mangu gitu?
0: Ya, karena itu menggambarkan kisah cinta mereka gitu. Mungkin kalau mereka nggak relate juga ya kan, kalau mereka nggak relate, gak bakalan mereka suka nggak sih?
2: Tapi aneh ya. Anak zaman sekarang, bukan sih, manusia. Mereka itu selalu mempunyai apa ya namanya?
0: Apa?
2: Selera musik yang berbeda-beda setiap generasi.
0: Memang. Bahkan sekarang aja Gen Alpha itu sukanya sama lagu dangdut. Contohnya nih, kayak lagunya Tensi kan itu pop dut, hip dut apa pop dut gitu. Oh, hip dut ya, hip hop dangdut.
2: Hip hop gendut.
0: Jangan gitu. Kok ini ya body shaming Anda?
2: Bisa merasa tersindir?
0: Ya bukan lah, kalau aku mah tidak tersindir.
2: Oh, iya.
0: Terus hip dut, dan selain itu juga makanya The Virgin, tau kan The Virgin?
2: Tahu.
0: The Virgin mereka comeback lagi dengan lagu baru, yaitu pop dut, pop rock dut deh kalau nggak salah.
2: Buset, udah pop rock dangdut lagi,
0: iya.
2: Semuanya aja.
0: Iya.
2: Tapi sebenarnya kalau ngomongin pop rock dut, itu tuh udah ada di Wali.
0: Yang lagu apa?
2: Ya kayaknya hampir semuanya. Tadi yang juga ada kok, ada dangdutnya juga.
0: Emang itu rock juga?
2: Sebenarnya lebih ke pop Melayu.
0: Iya.
2: Cuman kan pop Melayu itu kan leburan dari dangdut.
0: Ah, itu betul.
2: Kalau tadi Bayu ngomongin soal selera musik nih ya, pasti kalau orang zaman dulu, dia tuh kalau dengerin musik yang keras.
0: Yes.
2: Dan musik yang pokoknya tahun 80-90 tuh kan kayak lagu-lagu keras tuh kayak ada Guns N' Roses, terus di 80 ya ada Guns N' Roses, ada
0: Oasis
2: 90.
0: Oh,
2: Nirvana 90.
0: Ini apa namanya?
2: Bon Jovi 80.
0: Radiohead
2: 90.
0: Metallica
2: 80.
0: Wah, Metallica.
2: Itu lagu-lagu 80-90 kan.
0: Iya.
2: Itu kan generasi-generasi apa musik-musik keras lah ya.
0: Iya.
2: Terus makin ke sini lagu musik-musik yang kayak pop. Contohnya kayak Michael Jackson tuh udah mulai melebur. Michael Jackson jadi Justin Bieber. Terus jadilah sekarang ada yang namanya hip dut. Jadi makin banyak ya. Maksudnya musik tuh semakin berkembang. Gak diem gitu ya, industri musik tuh gak diem, dia semakin berkembang.
0: Nah itu juga kan jadi salah satu lagu atau genre lagu yang bikin semangat buat ngejalanin hidup.
2: Betul
0: ya kan?
2: Banget, kayak ada lagu yang satu ini dari Bernadia. Dengan Kita Buat Menyenangkan.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

tembakan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit.

0: muncul di mana-mana.
1: Betul banget ya. Aduh, kalau ngomongin Piala Dunia, udah jalan berapa match ya Piala Dunia tuh, Bayang belum nonton sama sekali nih ya.
2: Waduh, udah ketinggalan banyak momen tuh dilihat-lihat.
1: Karena sebenarnya Bayang tuh nungguin matchnya Prancis sebenarnya sih. Tapi sayang banget kemarin tuh matchnya Belanda lawan Jepang. Sebenarnya tuh match bagus katanya, cuman aduh karena pagi-pagi jadi agak ngantuk, jadi nggak ketonton deh.
0: Ku kasih bisik, barang antik nih berkelas.
1: Ayo buat kalian.
2: Yes, buat kalian yang mau ikutan MP3 senggol-senggol, langsung cus aja telepon WhatsApp Rima 0853-2189-9582.
1: Ada Kak Hans nih kayaknya nih. Kak Hans, kita angkat dulu. Assalamualaikum.
3: Halo. Selamat malam.
2: Selamat malam Kak Hans. Halo, apa kabar?
3: Alhamdulillah kabarnya baik. Kabarin sama Adisti gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah kita berdua kabarnya baik ya, meskipun ya kabar kita yes. Gimana nih hari ini Kak Hans, ada berita apa? Karena malam hari ini kan kita sedang ada di malam satu suro.
3: Malam ya. Satu suro ya. Itu. Malam satu suro kan tanggal 17 Juni kan ya, itu tahun baru Islam.
2: Iya, besok tanggal 16.
3: Tapi di kalendernya 17 ya.
2: Di kalender aku tanggal 16
1: lagi. Wah, ngelek kali itu.
2: Iya tuh.
1: Ngebak kali itu.
2: Aduh, di kalender
1: 16
3: atau 17
1: itu. 16 tuh.
2: Iya,
1: kita
2: di kalender PLN 16.
1: Di kalender PLN 16, di kalender KAI 16 juga. Waduh.
2: Iya.
1: Yang mana tuh? Halo, Kans. Wah, Kans menghilang.
2: Menghilang Kak Hans.
1: Kak
2: waduh.
1: Kak Hans menghilang dari LAN ya.
2: Waduh.
1: Oke. Mungkin Kak Hans sinyal agak hilang sedikit nih ya.
2: Yes.
1: Nanti ditelepon lagi Kak Hans boleh?
2: Iya. Tapi sebelum kita lanjut ke lagu berikutnya, baca WhatsApp dulu kali ya.
1: Oke. Ya. Tadi katanya sih ada yang minta diucapin selamat ulang tahun.
2: Siapa tuh?
1: Ada mana nih ya?
2: Coba deh dibaca-baca dulu deh.
1: Wow, kita cari dulu nih. Mana nih? Wah. Sepertinya ini namanya banyak banget
2: ya, banyak banget
1: nanti kita cari dulu soalnya ini banyak banget yang ngechat lah ya. Oke, nggak apa-apa, nanti aku cari dulu yang ngucapin ulang tahun soalnya di situ nggak dicantumin ya.
2: Iya, nggak apa-apa, tapi bacain satu dulu boleh kali karena kan kita masuk MP3 senggol-senggol nih.
1: Oke, ada Kak Dina Kamila nih, apa nih? Oh, Kak Dinka yang minta diucapin. Assalamualaikum kakak. Oke, untuk Kak Dinka di malam hari ini kita puterin dulu nih ya. Ada lagu buat Kak Dinka sembari kita ucapin.
2: Sebenarnya bukan Kak Dinka yang ulang tahun, tapi
1: siapa?
2: Abangnya. Coba dibaca chatnya deh.
1: Abangnya ya.
2: Iya.
1: Abangnya, oke sebentar ya, sebentar.

0: Ulang tahun buat kalian yang ulang tahun di bulan apa nih?
1: Juni.
0: Bulan Juni apa?
1: Betul,
0: lupa bulannya.
1: Banget nih buat kalian yang punya zodiak Gemini ya. Selamat ulang tahun, dan kita baca dulu chat dari Dina Kamila, apa tuh katanya.
0: Assalamualaikum kakak, mau request lagu ulang tahun buat my brother tercinta. Asik.
1: Waduh,
0: my brother tercinta.
1: Abangnya deh.
0: Selamat ulang tahun untuk kakak tersayang Panji Ansori Karimullah. Semoga di usia tambah dewasa engkau sehat selalu dan semangat untuk menuju perjalanan baru. Semangat kakakku, bye adik tercinta Dina Kamila. Asik.
1: Asik.
0: Oh my god, romansa banget sih ini.
1: Tapi emang mereka berdua lucu. Kadang kalau, bukan kadang, memang selalu ya. Selalu apapun itu perayaan, mereka saling mengasih, saling kasih hadiah satu sama lain.
0: Oh my god.
1: Keren ya.
0: Ini apa sih namanya, kayak romantic bond brother and sister kali ya.
1: Yes.
0: Ini buat kalian semua, pokoknya yang ulang tahun di bulan Juni, selamat ulang tahun. Semoga kalian semua yang ulang tahun di bulan Juni, selain kakaknya Dinkam ya, ada Kak Panji Ansori Karimullah. Buset, bacanya nama lengkap gitu kan ya.
1: Iya dong, biar doanya nyampe juga.
0: Biar doanya nyampe. Semoga kalian semua sehat selalu, dilancarkan rezekinya selalu, dan juga panjang umurnya. Oke, terima kasih untuk Kak Dina Kamila dan juga kakaknya, selamat ulang tahun ya. Kita masuk dulu ke lagu pertama kita dari Senggol Senggol, ada lagu dengan Indah Kus dengan Malu Malu.

0: Balik lagi di Senggol-Senggol malam hari ini. Kalau tadi ada yang ulang tahun di malam hari ini, dari kakaknya Dinkam dan juga buat Wong Reang semuanya ulang tahun di bulan Juni.
1: Mungkin buat rekan Prima yang tadi ya, atau Kahan atau Wong Reang yang tadi sempat telepon tapi belum keangkat nih, boleh telepon lagi aja ke WhatsApp Prima 0853-2189-9582 ya kan.
2: Udah kayak hantu gentayangan.
0: Ini tadi ada Kak Aan dari Batang. Aku baca nih, ngirim long text banget nih kayaknya nih.
1: Waduh, itu cerita kayaknya ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, long text banget nih. Semua sahabatnya disebutin dong. Wow, wow, wow, keren banget nih ya Kak Aan dari Batang nih ya. Requestnya lagu Ceylon 7 yang Sahabat Sejati. Cuman tadi Ceylon 7 udah aku puter nih Kak, yang melompat lebih tinggi.
2: Barang antik nih berkelas.
0: Jadi buat kalian yang pengen telepon boleh banget, silakan. Buat rekan, buat Wong Reang semua yang pengen telepon. Wah, kalian telepon lagi nih kalian. Tadi kayaknya putus nih kalian, coba ya.
1: Iya, mau melanjutkan lagi kayaknya.
0: Coba nih ya, kita angkat. Semoga kalian nggak keputus lagi nih ya. Halo kalian.
3: Ya, halo. Maaf tadi sinyalnya nggak bagus.
0: Oh iya, nggak apa-apa.
1: Aman. Gimana kalian? Hari ini.
3: Oh iya, itu kalendernya ya? Kalau kalender satunya emang 16, tapi kalender di ruang tamu 17 ya.
1: Aduh. Beda kalender, beda kepercayaan tuh.
0: Kayaknya enggak mungkin kan Muharram ada Muhammadiyah ada NU, enggak mungkin kan?
3: Ntar saya kirim foto kalau enggak percaya. Telepon.
1: Maksudnya kayak ya mungkin yang bikin kalender agak beda.
0: Iya nih, yang bikin kalender mungkin agak bertanya-tanya gitu ya. Kayaknya biar aman lah, lebihin aja sehari gitu.
1: Tapi Kak Hans, ngomongin malam satu suro nih, abis ada acara apa nih di lingkungannya?
3: Lingkungan sekarang.
1: Iya, lingkungannya Kak Hans sekarang nih lagi ada di mana?
3: Lagi renovasi ya, banyak orang renovasi lah.
0: Renovasi rumah. Renovasi. Oh. Kenapa tuh?
3: Ya untuk menyambut itu sih tahun baru Islam.
0: Oh,
3: menyambut tahun suro.
0: Tahun suro.
3: Malam suro.
0: Ah.
3: Iya.
0: Oke.
3: Kan biasanya kalau malam suro itu kan ada pawai obor-obor.
0: Obor-obor apa obor-obor?
3: Pawai obor yang pas keliling di jalanan pakai lampu. Sama main bola api tuh.
0: Oh iya, tahu. Iya. Kayak main takraw gitu ya.
3: Iya.
1: Oh, seru juga ya ternyata ya acaranya ya di sekitaran sini ya. Meriah juga nih berarti perayaan malam satu suronya. Kak Hans gak ikut memeriahkan acara itu Kak Hans?
3: Kalau ikutan gak ada yang jaga warung.
0: Iya benar banget ya. Oke Kak Hans, mau request lagu atau senggol-senggolnya buat siapa malam hari ini?
3: Pengen request lagu Papinka.
0: Papinka?
1: Yang apa tuh?
3: Aku masih cinta.
0: Papinka, aku masih cinta. Oke, nanti aku kita catat dulu lagunya ya.
1: Yes.
0: Papinka, aku masih cinta.
1: Aku masih
3: waktu cinta. Waktu kemarin tuh yang Ilir Seven, lagu itu diganti orang ketiga. Kurang ini aja tapi enggak apa-apalah, udah terlanjur udah di play.
1: Iya, karena kemarin lupa kita judulnya apa. Jadi yang kita putar orang ketiga deh.
0: Iya.
1: Tapi yang Papinka ini udah ketemu belum Bayum?
0: Papinka belum nih, ntar kita cari dulu aja ya Papinkanya.
1: Judulnya apa? Aku masih cinta.
3: Waktu hari minggu itu kan sampai jam 7 karena saya ada banyak acara tuh.
1: Okay.
3: Itu kan Kak Bayum sama Adisti kan waktu kemarin.
1: Iya. Oke deh Kak Hans, nanti ya kita cari dulu lagunya Papinka. Mungkin ada kata-kata hari ini enggak dengan menyambut satu Muharram besok?
3: Mer, selamat ulang tahun buat Kota Cirebon ke 569.
1: Oh iya benar, selamat ulang tahun untuk Kota Cirebon ya. Yeah.
3: walaupun saya lahirnya di Jakarta, dibesarkan di Bekasi, terus tinggalnya sekarang Inggris, ya ngucapin aja buat Cirebon.
0: Oke, oke. Oke, terima kasih Kak Hans.
3: Makasih.
0: Oke, okay. Dadah kan. Assalamualaikum.
1: Selamat malam.
3: Merdeka.
0: Merdeka.

0: Oke oke wong reang semua, sepertinya karena malam hari ini penuh banget nih ya, yang ngobrol dari WA, TikTok, telepon,
1: yes,
0: sampai kita kemakan durasi di senggol-senggol. Tapi nggak apa-apa, tenang aja, kita bakal balik lagi senggol-senggol besok. Jadi buat kalian semua, jangan kecewa, jangan khawatir, jangan sedih. Besok senggol-senggol bakal balik lagi. Dan buat kalian semua yang pengen ikut senggol-senggol, masih ada hari esok.
1: Betul banget. Jadi buat kalian yang mau ikutan MP3 senggol-senggol, join lagi besok ya, di hari Selasa atau hari Rabu. Nanti telepon di jam yang sama, ingat jam 7 menit ke 50 sampai jam 20 menit ke 10 ya. Karena udah lebih dari situ udah kita udah selesai.
0: Selesai kita. Oke, wong reang semua, terakhir tadi ada requestan Ari Lasso dengan Misteri Ilahi. Requestan dari siapa, Dis? Yang ada TikTok ya?
1: Kayaknya. Ada Kak Beta.
0: Ada Kak Beta yang di TikTok. Ini ada Ari Lasso dengan Misteri Ilahi. Dan terima kasih buat wong reang semua yang udah ngikut senggol-senggol di malam hari ini.

0: Sesi Potret. Lagu yang akhir-akhir ini lagi didengerin banget sama Gen Z, Gen Alpha.
1: Gen Alpha kayaknya belum deh, karena belum ada Gen Alpha yang kerja soalnya.
0: Tapi adik aku udah dengerin lagu ini,
1: iya,
0: dan hafal banget.
1: Kayak mungkin kurang relate sama kehidupan mereka gitu kan.
0: Tapi justru Gen Alpha yang kadang tuh merasa kayak
1: galau abis malah.
0: Galau abis, padahal kayak apa sih bikin hidup dia tuh, kerja belum,
1: iya,
0: sekolah masih kelas berapa, udah bergaya, kayak hidupnya paling susah gitu ya.
1: Iya, terus juga lagu Sesi Potret ini ternyata top 1 Indonesia, terus ada di aplikasi Ijo.
0: Top 1 di Billboard Indonesia ya.
1: Iya, bener banget di aplikasi Ijo nih. Buat kalian yang suka dengerin lagu di aplikasi Ijo, ada garis 3 tuh ya, itu jadi lagu top 1 lah se-Indonesia.
0: Nah, ini kalau kita ngomongin makna dari lagu Sesi Potret, sebenarnya dari namanya tuh unik sih.
1: Kenapa tuh?
0: Sesi Potret. Sesi Potret itu kan kayak berhubungan dengan hal-hal yang berbau tentang foto gitu,
1: yeah,
0: kan. Nah, ini Sesi Potret itu maknanya itu menceritakan tentang penyesalan mendalam dan rasa kehilangan akibat terlambat pulang menemui orang tercinta.
1: Iya.
0: LDR apa pergi perang apa gimana nih orang nih?
1: Mungkin ya, mungkin karena dia sibuk untuk ngerantau keluar kota, terus pas pulang-pulang dia enggak tahu kabar orang tua dan ternyata orang tuanya sudah enggak ada.
0: Oh. Tapi kalau tadi baca-baca sih, jadi tuh kayak gengsi-gengsi untuk kayak mengungkapkan kalau kita nih kangen juga, gengsi, yeah, kalau kita tuh butuh juga.
1: Sebenarnya gitu, tapi karena emang udah sibuk banget gitu ya, atau mungkin mereka punya, biasanya orang-orang gengsi-gengsi kayak gitu tuh punya trauma kecil, trauma pas masa kecil.
0: Trauma pas masa kecil,
1: yeah.
0: Sebenarnya banyak orang yang, bener sih, orang-orang gengsi tuh biasanya mereka punya trauma masa kecil yang belum terobati sampai dewasa.
1: Betul.
0: Tapi di sini ada satu poin yang paling Bayem highlight, itu adalah belajar mengikhlaskan. Wow.
1: Nah, itu guys, belajar mengikhlaskan.
0: Tapi setahu aku Enau itu tuh lagunya biasanya kayak mengkritik tentang politik deh, yang banyak gaya omong, banyak gaya kosong isinya.
1: Oh, itu lagunya Enau.
0: Iya.
1: Oh.
0: Ya, sana nomor 1, sana sini. Itu lagunya Enau.
1: Oh, iya baru tahu soalnya kalau itu lagu Enau.
0: Nah, tumben nih, dia sebenarnya nyanyi Sesi Potret ini gak sendiri, tapi bareng dengan Ari Lasmana. Cuman, ya kalau misalkan industri zaman sekarang, kalau tadi kita udah ngomongin soal industri musik ya, zaman sekarang tuh emang lagi laku keras musik-musik yang mellow, yang rada galau-galau gitulah ya. Kayaknya kalau yang musik-musik rada-rada kencang gitu, kayaknya zaman sekarang udah gak pas lah. Mungkin karena hati Gen Z zaman sekarang tuh udah alus-alus atau malah galau-galau nih.

0: sehat sekali kok hari ini, Tam.
1: Wah, ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra Cup untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, cepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra Cup.
1: Betul, Ultra Cup.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra Cup.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
4: 95,8 FM.

0: Buat kalian yang malam-malam ini udah pada pulang kantor belum nih? Atau masih ada yang di kampus?
1: Waduh, malam-malam kayak gini di kampus.
0: Nih nih, ntar jadi yang sudah tahu, sudah malam atau sudah tahu.
1: Ah, itu sudah malam atau sudah tahu.
0: Untung aku kalau di kampus 24 jam.
1: Enggak. 24 jam di kampus itu emang ada ya UT 24 jam di kampus?
0: Iya kan UT kampusnya goib. Jadi kalau kita login aplikasi 24 jam sih itu.
1: Oh, berarti dianggap absen masuk kuliah gitu ya?
0: Betul banget.
1: Kalau lupa nggak absen pulang ya nggak pulang-pulang berarti?
0: Nggak pulang-pulang berarti udah.
1: Udah berarti kalo 4 tahun nggak pulang-pulang gitu?
0: Iya, aplikasinya kebuka terus udah nggak pulang-pulang.
1: Nggak pulang-pulang.
0: Nggak pulang-pulang udah kayak Bang Toib.
1: Emang Bang Toib ya, tapi UT adalah salah satu kampus yang ini ya, dia ambil aman damai karena nggak pernah kelihatan tuh almetnya ada di pinggir jalan atau di tengah jalan buat demo.
0: Tapi tahu nggak sih sebenarnya kalau ini sebenarnya sisi gelap dari UT ya?
1: Apa tuh?
0: Ya mungkin kalau aku omongin di publik kayak gini nggak eksplisit itu, cuman aku hanya sedikit aja yang menurut aku kayak UT kan menjual yang namanya fleksibel dalam kuliah dan juga bekerja kan.
1: Betul.
0: Padahal aslinya
1: apa?
0: Ya gak semudah itu fleksibel dalam kuliah dan kerja.
1: Iya.
0: Ya bayangin aja nih ya, kita ngerjain tugas kuliah tapi ngerjain tugasnya di kantor. Emang enak kayak gitu? Maksudnya ganggu tugas kantor terus ganggu juga tugas kuliah. Sedangkan
1: tapi yang jadi pertanyaan, emang itu gak boleh? Maksudnya kayak ini tugasnya pagi ini, emang itu gak boleh dikerjain malam-malam?
0: Sebenarnya boleh, cuman kan gini loh, kayak kita udah capek seharian di kantor.
1: Iya.
0: Yeah. Sedangkan malam kita harus begadang buat ngerjain tugas kuliah.
1: Oke. Okay.
0: Dan besok pagi kita harus berangkat ke kantor lagi. Dengan mengulangi rutinitas yang sama. Maksudnya kan kayak itu jadi gak fleksibel jatuhnya. Fleksibel tuh ya ketika kita di kantor, terus tugas kuliah tuh ya gak perlu seriuh-riuh kayak pokoknya kalau buka tugasnya UT riuh lah. Suruh bikin makalah lah, suruh ini apa segala macem gitu kan. Padahal kan yang dijual kan fleksibel. Jadi ya kalau fleksibel ya udah kayak misalkan ya bikin soal enggak perlu ada harus datang ke tempat mana, harus bikin makalah lah, harus praktek apa segala macam. Padahal kan harusnya tahu dong, kan kuliah di UT itu kan kebanyakan dominan orang-orang yang bekerja, dan bekerja itu pasti kalau enggak 12 jam di kantor ataupun ada yang 24 jam di kantor gitu kan.
1: Itu tuh. Makanya tergantung balik lagi ke orangnya. Dia mau 50-50 kerja dan juga kuliah atau mau fokus kemana dulu.
0: Nah, itu sih sebenarnya ya jadi sebuah tapi kayak ya mungkin bisa diberi keringanan gitu untuk mahasiswanya yang ada yang kerja 12 jam, ada yang kerja sampai 24 jam harus ngerjain tugas kuliah lagi. Wah, itu keren banget sih orang kayak gitu. Sebenarnya Baim tuh kan kayak wah, untungnya UT ini dia tenggat waktu aktif belajar kuliah itu cuman di waktu sebulan atau 2 bulan gitu Baim lupa. Dan untungnya setelah itu liburnya agak lama tuh, bisa 4 bulan sampai 5 bulan. Jadi ya untuk fokus ke pekerjaan lagi bisa gitu. Cuman dalam waktu 2 bulan tuh kadang buat memaksimalkan dalam pengerjaan tugas kuliah dan pengerjaan tugas kantor jadi ya lumayan terganggu lah gitu.
1: Iya, itu kayak balik lagi ke mahasiswanya sendiri, kayak lebih ke manajemen.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Tambahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit.

0: Kalau Indonesia serasa berdua, aduh.
1: Indonesia serasa berdua.
0: Aduh, jadi inget. Aduh, nggak mau lah. Kalau
1: Indonesia
0: nyenggolnya
1: serasa berdua tuh gimana?
0: Iya, maksudnya ngatur Indonesia tuh.
1: Oh.
0: Stop.
1: Oh.
0: Malam Satu Suro bukan dijemput jin nanti ya.
1: Iya.
0: Jemput yang, oh, nggak mau kita.
1: Wiu. Eh bukan. Pitipiu maksudnya.
0: Pitipiu.
1: Wiu ya. Eh, ngomongin ini deh. Apa namanya? Kemarin. Hari ini match apa sama apa?
0: Hari ini jam 11 nanti ada Spanyol lawan Tanjung Verde. Buat kalian semua yang fans Spanyol ya.
1: Iya.
0: Buat kalian semua yang decul-decul, tenang aja decul. Madrid tuh udah punya pemain satu di Spanyol.
1: Betul.
0: Cucurella.
1: Sama jam 2 malam ada Belgium sama Egypt ya.
0: Belgium.
1: Sebenernya
0: aku tuh lagi nunggu banget. Aku tuh belum, dari kemarin belum nonton sama sekali match Piala Dunia ini karena apa namanya,
1: malam tuh, minggu gak sih?
0: Prancis itu main hari Rabu, masih lama banget.
1: Hari Rabunya kapan? Tanggal 20-an?
0: Tanggal 17.
1: Oh my god.
0: Masih lama banget. Argentina aja baru main tanggal 17 tuh, sama tuh.
1: Nah kan,
0: masalahnya Prancis ini main jam 2 pagi. Aduh, jam 2 pagi lagi mainnya.
1: Iya. Ini apa namanya, klasemen A kemarin yang menang ya Meksiko tuh 3.
0: Nih, okay. Kita bakal bacain klasemen sementara dari grup A ya.
1: Yes.
0: Dari grup A pemuncak sementara ada Meksiko.
1: Betul.
0: Dan duanya ada Korea Selatan.
1: Betul.
0: Dari grup B ada Swiss dan Kanada. Swiss di pertama, Kanada kedua.
1: Betul.
0: Grup C ada Scotland dan runner upnya Maroko. Grup D ada Amerik dan juga runner upnya Australia.
1: Di grup E ada Jerman dan juga Pantai Gading di runner upnya. Kalau grup F, Jepang ternyata runner up ya. Saya kira nomor 1 di grup F.
0: Jepang runner up ya, karena kemarin dia seri lawan Belanda.
1: Oh, di grup F itu ada Swedia ya dapat poin 3 dan Jepang di runner upnya. Kalau grup E bakal grup G maksudnya.
0: Grup G belum main
1: belum
0: ya.
1: Belum main.
0: Jadi tunggu aja nih grup G sampai grup L nih ya.
1: Ini sampai grup L.
0: Baim tuh sangat menunggu-nunggu Prancis main ini. Aduh, belum main-main mau banget ya.
1: Iya,
0: Argentina
1: nih
0: aja belum main, Portugal belum main, Inggris belum main.
1: Belum.
0: Ini ada 3. Jadi ada mana ya? Jerman perangkat peringkat pertama ya.
1: Dia Jerman ya.
0: Ini kalau menurut Adisti, kuda hitamnya yang mana, Dis?
1: Aduh, siapa ya? Brazil bagus gak sih Brazil?
0: Brazil kemarin seri lawan Maroko.
1: Tunggu, kapan?
0: Kemarin.
1: Baru
0: waktu
1: kemarin.
0: Udah ada 2 hari yang lalu apa kemarin ya? Aku lupa deh.
1: Oh.
0: Pokoknya Maroko itu selalu menghasilkan pemain tengah yang solid dan bagus-bagus. Kemarin itu ada Aboudi kalau nggak salah namanya, dan itu dia mainnya bagus banget ya. Dan emang
1: iya
0: Maroko
1: kan?
0: Itu Brazil itu menurut aku pemainnya udah kualitasnya bagus.
1: The best banget karena apa?

0: 1958.
1: Iya sih, betul ya. Cuman kalau ngeliat Brazil zaman sekarang yang rasanya agak berat karena sudah enggak kayak zaman dulu. Brazil tuh kalau zaman dulu main enak banget mereka.
0: Oh gitu.
1: Tikitakannya. Nah, ini sih zaman sekarang Brazil mereka udah punya ego masing-masing nih.
0: Nah, itu.
1: Dan menurut aku kalau kuda hitam di Piala Dunia tahun ini masih dipegang sama Maroko sih. Jadi Maroko ini adalah tim yang tidak terduga-duga sih menurut Baim ya. Kalau menurut kalian ada yang bisa, ada yang lain gak apa-apa. Menurut kalian kan gitu.
0: Iya, beda-beda ya. Ya siapa nanti yang menang, Indonesia gak mungkin.
1: Indonesia gak aja gak masuk.
0: Gak masuk.
1: Indonesia fokus Piala Dunia tahun 2023.
0: Iya,
1: 2030 masih lama.
0: 2030 ya, ya masih. Latihan dulu ya, banyakin latihannya ya.
1: Oke, Wong Reang semua, terima kasih yang udah menemani kita di malam hari ini.
0: Yes, terima kasih.
1: Yang ada di senggol-senggol tadi, ada yang di chat dan juga live TikTok.
0: Benar banget, terima kasih buat kalian yang udah gabung nih ya, yang di TikTok, yang di WhatsApp, yang udah telepon-telepon juga. Dan malam hari ini kita juga kan malam satu suro, besok adalah pergantian tahun Hijriah.
1: Dan buat Wong Reang semua, hati-hati nih malam hari ini yang katanya tulang wangi gitu ya.
0: Aduh.
1: Katanya pegel-pegel katanya.
0: Iya lagi.
1: Oke deh, kita pamit undur diri. Aku Baim.
0: Dan aku Disti.
1: Kita pamit undur diri. Assalamualaikum.
0: Merdeka.
1: Radio Prima 95,8 FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat, mendidik dan membangun semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Jaya Elektronik Kalijati, Food God Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: sekali kok hari ini, Tam.
1: Wah, ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, wah, wah, wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultracap multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
4: Kabar gembira,
5: gembira.
4: Kabar gembira,
5: gembira.
4: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
5: proses
4: cepat.
5: Cepat.
4: Beli cash juga bisa.
5: Bisa.
4: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
5: dan
4: cuci.
5: Mesin cuci.
4: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

Sembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

Hari ini mungkin tidak sempurna, tapi bersyukurlah karena kita masih diberi kesempatan untuk menjalaninya. Terima kasih atas hari ini. Ampuni segala khilaf dan berikan kekuatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik di esok hari. Jangan menyerah pada lelah, karena setiap perjuangan selalu menunggu hasil terbaiknya. Dan ingatlah juga, tak ada malam yang abadi, setiap gelap selalu diikuti cahaya. Dari Studio 95,8 Prima FM, kami pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga mimpi indah membawa harapan yang nyata dan menjadi awal dari semangat baru di esok hari.

Prima, kembali lagi di kisah inspiratif yang akan menemani waktu kalian dengan cerita tentang keteguhan, keikhlasan, dan semangat hidup yang luar biasa. Kisah kali ini datang dari Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, tentang seseorang perempuan tangguh bernama Ibu Mardiana. Sehari-hari ia dikenal sebagai Lady Ojol, seorang pengemudi ojek online yang selalu terlihat ceria saat bekerja. Senyumannya ramah, sapanya hangat, dan semangatnya terasa nyata. Namun, di balik semua itu tersimpan perjuangan besar yang tak banyak orang tahu. Ibu Mardiana adalah seorang single parent yang membesarkan anak tunggalnya seorang diri. Hidup tidak pernah mudah baginya. Di tengah tanggung jawab sebagai pencari nafkah, ia juga harus berjuang melawan kanker payudara stadium 4. Penyakit itu memaksanya untuk pandai mengatur waktu antara bekerja, beristirahat, dan menjalani pengobatan. Keputusan menjadi pengemudi ojek online bukan tanpa alasan. Pekerjaan ini memberinya fleksibilitas agar ia tetap bisa mencari rezeki sekaligus menjaga kondisi tubuhnya. Dengan motor sederhana peninggalan orang tua, Ibu Mardiana memulai hari-harinya di jalanan, mengandalkan tenaga dan keyakinan bahwa setiap usaha akan selalu ada jalannya. Perjalanan itu tentu tidak selalu mulus. Rasa sakit seringkali datang tiba-tiba. Resiko di jalan pun pernah ia hadapi. Namun semua itu tidak membuatnya berhenti. Justru di sanalah keteguhan hatinya diuji. Ia memilih untuk terus melangkah dengan rasa syukur kepada Tuhan dan cintanya kepada anaknya yang menjadi sumber kekuatan terbesar. Kini, meski harus berjauhan dengan sang anak yang sedang merintis masa depan di kota lain, Ibu Mardiana tetap tegar. Doa-doa ia simpan dalam diam. Harapan ia jaga dalam hati. Ia percaya, jarak bukan penghalang bagi kasih sayang. Dan perjuangan hari ini adalah bekal untuk kebahagiaan esok hari. Di lingkungan sekitarnya, Ibu Mardiana dikenal sebagai pribadi yang rendah hati, ramah, dan penuh semangat. Ia tergabung dalam komunitas Lady Ojol, menjadi inspirasi bahwa keterbatasan fisik dan keadaan hidup tidak pernah mampu mengalahkan jiwa yang kuat. Rekan Prima, dari kisah Ibu Mardiana kita belajar bahwa hidup bukan tentang seberapa berat cobaan yang datang, tetapi tentang seberapa besar keberanian kita untuk tetap melangkah. Di tengah sakit, tanggung jawab, dan kesendirian, ia memilih untuk bertahan, berusaha, dan juga berharap. Karena sejatinya, ketangguhan bukan berarti tidak pernah lelah, tetapi tetap berjalan meski lelah itu ada. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya ya, rekan Prima.

Rekan Prima, kadang mimpi besar itu justru lahir dari tempat yang paling sunyi. Dari seseorang yang tak dianggap, dari lahan yang tak diharapkan, pun dari keyakinan yang tak pernah padam. Kisah inspiratif kali ini berjudul Dari Tanah Tandus Menuju Hutan Kehidupan.

0: Di sebuah desa sejuk di daerah Megamendung, hiduplah seorang perempuan bernama Ibu Rosita. Ia bukan ahli kehutanan, bukan petani, dan juga bukan orang yang paham teknik konservasi. Tapi ia punya sesuatu yang lebih kuat dari ilmu apapun, yaitu keberanian untuk bermimpi. 25 tahun yang lalu, Ibu Rosita membeli sebidang tanah kecil hanya 2000 meter. Tanah itu tandus, dipenuhi alang-alang, retak, keras, bahkan disebut warga sebagai tanah biong. Tanah yang dianggap tak bisa diselamatkan. Orang-orang menertawakan niat Ibu Rosita.
1: Mana mungkin bisa tumbuh ya, guys?
2: Iya, benar banget. Mana mungkin sih?
3: Tandus begitu.
1: Iya, makanya.
2: Mana udah kering lagi.
1: Iya. Buang-buang waktu.
0: Yang ingin membuat hutan di tempat yang bahkan rumput pun malas tumbuh. Namun Ibu Rosita tidak goyah. Ia memegang teguh cita-cita almarhum suaminya yang ingin hidup di dekat hutan. Jika hutan itu tidak ada, Ibu Rosita bertekad untuk membangunnya sendiri. Hari-harinya dipenuhi ujian. Bibit-bibit mati satu persatu. 2 tahun lamanya, air tak kunjung muncul dari tanah. Jalan menuju lahannya harus ia buat dengan tangannya sendiri. Bahkan ada orang-orang yang mencoba menghalangi langkahnya. Namun seperti akar kecil yang tetap mencari jalan, Rosita tidak berhenti. Setiap pagi ia menanam, setiap sore ia merawat. Ia mengajak warga desa untuk belajar bersama dan menerapkan metode sederhana, yaitu tumpang sari. Menanam banyak jenis tanaman dalam satu lahan agar tanah kembali hidup. Dan perlahan keajaiban mulai muncul. Tanah yang keras mulai melunak. Pohon-pohon kecil tumbuh. Burung-burung yang dulu pergi kembali bernyanyi di cabang-cabang pertama. Hingga pada suatu hari yang tak pernah ia lupakan, setelah 2 tahun penuh ketekunan dan harapan, 2 mata air muncul dari tanah. Air yang jernih itu mengalir, memberi kehidupan bagi lahan dan bagi desa. Hutan kecil Ibu Rosita tumbuh besar. Dari 2000 meter, kini menjadi 30 hektar hutan hidup. Berisi 125 jenis pohon, lebih dari 120 jenis satwa, dan menjadi rumah baru bagi kehidupan yang dulu hilang. Kini hutan Ibu Rosita bukan hanya hutan. Ia menjadi sekolah alam bagi anak-anak, tempat melepas lelah bagi para pengunjung, tempat hewan-hewan kembali menemukan rumahnya. Dan yang paling indah, hutan itu tidak dipagari. Alam adalah milik semua orang, kata Ibu Rosita. Hadiah yang harus dijaga bersama. Rekan Prima, kisah Ibu Rosita mengingatkan kita bahwa perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan berulang-ulang dengan hati yang tulus. Tanah tandus pun bisa menjadi surga jika kita percaya dan bekerja untuk itu. Dari satu mimpi sederhana, lahirlah sebuah hutan kehidupan. Sampai jumpa di cerita inspiratif selanjutnya ya, Rekan Prima.

Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

0: Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 FM.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa menemani dan menghangatkan hati kita semua. Apa kabar hari ini? Semoga di tengah kesibukan kita masih sempat merenung dan belajar dari cerita sederhana tapi penuh makna. Rekan Prima, kisah ini datang dari sebuah kedai mie kecil yang setiap malam tahun baru selalu menyimpan satu meja kosong. Meja itu bukan tanpa alasan. Meja itu adalah tempat menunggu tiga orang yang tak pernah benar-benar dilupakan oleh pemilik kedai. Lebih dari 10 tahun lalu, di malam tahun baru yang dingin dan bersalju, seorang ibu datang bersama dua anak kecilnya. Mereka hanya memesan satu mangkuk mie kuah. Dari pakaian yang sederhana dan wajah lelah sang ibu, pemilik kedai tahu bahwa hidup mereka sedang tidak mudah. Tanpa banyak bicara, ia menambahkan mie lebih banyak ke dalam mangkuk itu. Tahun demi tahun, keluarga kecil itu selalu kembali di malam yang sama, selalu satu mangkuk, kadang dengan mie yang lebih banyak dari biasanya. Sang ibu perlahan terlihat lebih tenang. Anak-anaknya tumbuh lebih tinggi dan harapan pelan-pelan tumbuh bersama uap hangat mie kuah. Pemilik kedai tidak pernah menyebut itu sebagai bantuan. Ia hanya menjaga satu hal sederhana, yaitu harga mie tetap 5 yuan di malam tahun baru. Dan mie di mangkuk selalu cukup untuk berbagi. Kebaikan kecil itu ia lakukan diam-diam, tanpa berharap balasan. Waktu berjalan, suatu malam tahun baru keluarga itu datang kembali dengan wajah yang jauh berbeda. Sang ibu tak lagi dipenuhi kecemasan. Anaknya telah tumbuh menjadi pribadi yang kuat. Untuk pertama kalinya mereka memesan lebih dari satu mangkuk. Dan untuk pertama kalinya pula, sang ibu makan dengan penuh, bukan sekedar menyesap kuah. Beberapa tahun kemudian, seorang pria dewasa datang bersama seorang wanita berambut memutih. Di wajah mereka, masih ada senyum hangat yang sama. Malam itu mereka duduk bertiga, masing-masing dengan satu mangkuk.

mangkuk mie di hadapan mereka bukan sekedar mie, tapi kenangan tentang kebaikan yang tidak pernah mereka lupakan. Nah, rekan Prima, pesan dari kisah ini sederhana namun dalam ya. Kebaikan kecil yang dilakukan dengan tulus bisa hidup sangat lama di hati orang lain. Terkadang, kita tidak pernah tahu seberapa besar arti bantuan sederhana bagi seseorang yang sedang berjuang. Dan rasa syukur, sekecil apapun selalu menemukan jalannya untuk kembali. Semoga kisah semangkuk mie ini bisa mengingatkan kita untuk tetap peduli, tetap rendah hati, dan tetap berbuat baik, bahkan saat kita merasa hidup sedang sulit. Sampai berjumpa di kisah inspiratif berikutnya ya rekan Prima, tentunya dengan hati yang lebih hangat dan penuh empati.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa menemani dan menguatkan hari kalian. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga hati kita masih punya ruang untuk belajar dari kisah orang lain ya. Rekan Prima, hari ini kita akan belajar dari seorang pria yang bisa membeli hampir apa saja, tapi justru memilih hidup dengan hal-hal yang tidak bisa dibeli oleh uang. Namanya Keanu Reeves, aktor dunia yang kita kenal lewat film The Matrix, John Wick, Speed, dan juga The Lighthouse. Di balik ketenarannya, hidup Keanu tidak berjalan mulus. Ayahnya pergi saat ia masih kecil. Ia tumbuh dengan beberapa ayah tiri dan harus berjuang dengan disleksia. Mimpinya menjadi atlet hoki pun kandas karena kecelakaan. Kehilangan besar datang bertubi-tubi. Putrinya meninggal saat lahir, lalu istrinya menyusul dalam kecelakaan. Sahabat dekatnya, River Phoenix, juga pergi lebih dulu. Bahkan adiknya harus berjuang melawan penyakit serius. Namun, semua luka itu tidak membuat Keanu menjadi pahit. Ia tetap menjalani hidup dengan sederhana, tanpa pengawal, tanpa rumah mewah, bahkan sering terlihat berjalan kaki atau naik kereta bawah tanah di New York. Ia memilih hadir sebagai manusia biasa, bukan sekedar bintang film. Di balik layar, Keanu dikenal sebagai pribadi yang peduli. Ia pernah membantu seseorang agar tidak kehilangan rumahnya, menyumbangkan puluhan juta dolar dari penghasilannya, dan diam-diam mendukung banyak kegiatan sosial serta riset kesehatan. Di hari ulang tahunnya, ia memilih duduk di depan toko roti, menikmati makanan sederhana, dan berbagi waktu dengan orang-orang yang lewat. Bahkan ia pernah menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mendengarkan cerita seorang tunawisma. Nah, rekan Prima, pesan dari kisah ini sederhana ya. Kekayaan sejati bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa besar empati yang kita bagikan. Kadang, orang yang paling banyak kehilangan justru adalah orang yang paling tulus memberi. Hidup tidak selalu meminta kita menjadi hebat, tapi mengajak kita menjadi manusia yang peduli. Semoga kisah Keanu Reeves hari ini bisa jadi pengingat bahwa kesederhanaan dan kebaikan selalu punya tempat di dunia. Kita sudahi kisah inspiratif kali ini ya rekan Prima. Semoga kita bisa berjumpa lagi di kisah inspiratif berikutnya dengan hati yang lebih hangat.

0: Pikirkan Prima, cinta sejati itu tak selalu berbunga. Kadang ia justru gugur seperti daun yang diam-diam memberi makna. Kisah ini datang dari sebuah kota yang pernah punya tradisi kejam, membuang orang tua yang sudah renta ke dalam hutan. Pada suatu pagi, seorang pemuda berjalan cepat dengan punggung yang menahan beban. Bukan kayu, bukan barang dagangan, tapi ibunya sendiri. Sang ibu telah lumpuh dan mulai pikun. Di kota itu, orang yang sudah tua dianggap beban dan harus dibuang ke hutan. Anak itu sebetulnya ragu, tapi tekanan lingkungan dan hidup yang semakin berat membuatnya mengikuti tradisi lama. Sepanjang perjalanan, tanpa disadari sang anak, sang ibu mematahkan ranting-ranting kecil dari pohon, lalu menebarkannya satu persatu di jalan yang mereka lalui. Sesampainya di tengah hutan, pemuda itu menurunkan ibunya. Air matanya mulai menggenang.
1: Bu, maaf, aku gak tahu harus bagaimana lagi.
0: Bisiknya lirih. Sang ibu memandang anaknya lalu tersenyum tenang.
2: Nak, ibu tahu ini berat buat kamu. Tapi tadi ibu sudah menandai jalan pulang dengan ranting-ranting kecil. Ibu takut kamu tersesat. Jadi pulanglah dengan selamat ya nak.
0: Si anak terdiam, hatinya runtuh. Tanpa banyak kata, ia memeluk erat ibunya lalu menggendongnya kembali pulang. Sejak hari itu, sang ibu tak pernah lagi sendiri. Dan sang anak belajar bahwa cinta seorang ibu tak mengenal batas. Rekan Prima, mungkin kita tak selalu bisa membalas cinta orang tua. Tapi jangan sampai kita jadi orang yang menyesal karena tak sempat menjaga mereka saat mereka masih ada. Demikian kisah inspiratif hari ini. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.

0: Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Assalamualaikum Merdeka. Air mengalir menuju sungai, hembus angin terasa damai. Walau hidup kadang tak santai, yuk tetap semangat bersama